pengecekan kesiapan personel lintas sektor serta inspeksi terhadap kelayakan sarana dan prasarana penanggulan bencana. Dalam arahannya, Budi juga menginstruksikan BPBD bersama seluruh camat dan kepala desa untuk memperkuat koordinasi di tingkat wilayah. Selain itu, ia meminta agar posko pemantauan diaktifkan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar terus dikencarkan sebagai langkah pencegahan. Ketika inilah kabar hari itu, Sekda Muara Jambi pimpin rapat persiapan apel siaga karhutla 2026. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan,

Iya, ketika ini satu buah lagu dari Trio Manis, judulnya 1, 2, 3. Ya, 4, 5, 6 nyo, gak ada karena kita tidak berhitung. Dan selamat pagi, ketika ini masih di Jambi Pagi Iko, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya hadir di ruang dengar ketika ini. Tentunya pagi hari ini, ketika ini, yo kan, setelah kita memperingati, bukan memperingati yo, lebih ke hari-hari bahagia kemarin di hari Minggu malam Senin ya, kanti-kanti mengenai Piala Dunia 2026. Ternyata kanti-kanti timnas Spanyol ini ya menutup perjalanan di Piala Dunia ke 2026 dengan sederet rekor setelah menundukkan Argentina pada partai final. Dan La Furia Roja memastikan gelar juara dunia melalui kemenangan 1-0 lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106 kanti-kanti. Tentunya ketika-ketika keberhasilan tersebut semakin istimewa karena Spanyol ini tampil nyaris sempurna sepanjang turnamen di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Anak-anak asuhan Luis de la Fuente ini mencatatkan berbagai rekor yang mengukur

Bukan dominasi mereka di panggung sepak bola dunia. Nah, Spanyol ini mengakhiri turnamen dengan 7 kemenangan beruntun dari 8 pertandingan yang dijalaninya. Rekor terbaik kedua sepanjang sejarah Piala Dunia ini setelah berhasil menaklukkan 11 kemenangan beruntun pada periode 2002 hingga 2006 ganti-ganti. Selanjutnya ganti-ganti, La Furia Roja ini juga hanya kebobolan 1 gol sepanjang perjalanan menuju tim terbaik sejagat raya. Torehan tersebut menjadi rekor baru sebagai tim juara dengan jumlah kebobolan paling sedikit dalam satu edisi Piala Dunia. Nah, sebelumnya Spanyol ini juga memegang rekor tersebut dengan 2 kebobolan bersama Prancis pada 1998 dan Italia pada 2006. Kini tim Matador melampaui catatan tersebut melalui pertahanan yang tampil sangat disiplin sepanjang kompetensi ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti produktivitas Spanyol ini juga mengalami peningkatan signifikan selama Piala Dunia ke-2026 ini. Mereka mencetak 14 gol atau 2 gol lebih banyak dibandingkan rekor sebelumnya, 12 gol pada Piala Dunia 1986 ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti keberhasilan meraih gelar juara dengan sederet rekor ini mempertegas dominasi Spanyol di Piala Dunia 2026. Konsistensi permainan, ketajaman lini depan dan juga solidnya pertahanan menjadi pondasi utama Rodri dan juga rekan-rekan menoreh sejarah baru ini. Ya, luar biasa sekali ya ganti-ganti. Ternyata Spanyol melawan Argentina pada Piala Dunia 2026 ini, mereka sebagai juara di tahun 2026 ini. Waduh, gimana nih ganti-ganti reaksinya ketika melihat Spanyol ukir rekor usai juara Piala Dunia 2026 ini. Pastinya setelah nonton itu merasa lega ya ganti-ganti, apalagi tim pendukung Spanyol. Nah, ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: Nganing, lagu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kemana sih nih laki gua? Ngojek kagak pulang-pulang. Ngojek apa ke rumah

Iya, ketika nanti kita lihat kalender di tahun 2026 ini masih ada waktu untuk 2 minggu sepertinya, 2 bulan lagi. 2 bulan lagi, 2 minggu lagi. Nah, setengah bulan ini mengenai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu membawa semangat baru sekaligus membuka berbagai peluang usaha yang menjanjikan. Permintaan masyarakat akan barang dan juga jasa yang terkait dengan perayaan biasanya meningkat tajam sejak awal bulan Agustus. Salah satu peluang yang paling dicari adalah penjualan bendera merah putih serta berbagai atribut kemerdekaan seperti pita ataupun hiasan dinding. Barang-barang ini dibutuhkan mulai dari rumah tangga, lingkungan sekolah, hingga kantor pemerintah dan juga swasta. Tentunya ketika nanti juga bisa bisnis kuliner yang memiliki peluang besar karena sering adanya pertunjukan rakyat, syukuran, dan juga perayaan bersama di setiap daerah. Nah, tentunya jasa penyelenggara perlombaan, penyewaan perlengkapan panggung, dan juga dekorasi tempat acara juga sangat dibutuhkan pada masa kini. Dan tentunya untuk ganti-ganti yang mau membuka peluang usaha, tentunya memanfaatkan momen ini dengan perencanaan yang baik akan memberikan keuntungan sekaligus turut menyukseskan perayaan kemerdekaan. Semangat kebersamaan dan perayaan kemerdekaan, semangat kebersamaan yang tercipta juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga di tengah kegiatan usaha yang dijalankan. Dari total informasi di pagi hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar Hariku.

Selamat pagi kati-kati dimanapun kati-kati berada. Tentunya akan ada kabar hari ini. BPBD Jambi imbau warga waspadai penyusutan debit Sungai Batanghari saat musim kemarau. Debit air Sungai Batanghari mengalami penyusutan di fase awal memasuki musim kemarau tahun 2026. Penyusutan debit air Sungai Batanghari ini akan berdampak pada aktivitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sungai. Sungai Batanghari juga merupakan jalur transportasi dan lainnya. Apabila terus menurun, berbagai sektor juga terdampak, mulai dari lahan pertanian yang ada di pinggir bantaran sungai. Akibat penyusutan debit air sungai terpanjang di Sumatera ini, muncul hamparan pasir di sejumlah titik sepantaran ataupun sepanjang aliran sungai mulai dari Kota Jambi, Muara Jambi hingga Batanghari. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi juga mengungkapkan dampak apabila debit air Sungai Batanghari ini terus mengalami ataupun terus menyebabkan lahan menjadi kering dan sangat rawan berpotensi kebakaran. Bahyuni menyampaikan bahwa penyusutan debit air Sungai Batanghari ini dikarenakan faktor musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Jambi sendiri. Walaupun demikian, BPBD Provinsi Jambi tetap menghimbau masyarakat untuk mewaspadai musim kemarau serta ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Katakanlah kabar hari ini, BPBD Jambi imbau warga waspadai penyusutan debit Sungai Batanghari saat musim kemarau. Katakanlah dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Berjuta keindahan alam ada di sini. Indonesia. Akankah keindahan ini akan selalu kita rasakan?
1: Hutanku rusak.
0: Akankah berjuta ini menjadi ratusan, puluhan?
1: Langitku bocor.
0: Atau bahkan hilang sama sekali. Jagalah kelestarian alam kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Jogja. Tabi pun. Halo Jambi.

0: Ya, ketika kembali lagi di 99,2 MHz Perempat RRI di Jambi. Dan kita kembali lagi dengan Halo Jambi. Nah, ketika nanti Halo Jambi pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai budaya tertib berkendara. Apalagi sekarang mulai antar jemput anak sekolah ya, kanti-kanti belum genap 1 minggu anak mulai sekolah, tapi aturan lalu lintas sudah tidak tertib lagi ya, kanti-kanti malah makin semrawut, kanti-kanti semuanya pada nerabas lampu merah, tidak menggunakan helm ataupun juga mengurangi atribut-atribut yang di kendaraan, misalnya ini kayak kaca spion dan masih banyak lain sebagainya, kanti-kanti. Tentunya kanti-kanti budaya tertib berkendara ini adalah kebiasaan mematuhi aturan lalu lintas, rambu dan juga etika berkendara. Ini mencakup prinsip safety driving, yaitu seperti menjaga batas aman, memakai helm atau sabuk pengaman, serta menghargai pejalan kaki. Ini adalah kunci utama untuk menekan angka kecelakaan fatal di jalan raya, kanti-kanti. Ya, tentunya kanti-kanti membangun kebiasaan ini memerlukan penerapan prinsip dasar trisiap, yaitu 3S, yaitu sadar aturan, sabar di jalan, dan juga mengutamakan selamat. Apalagi untuk wilayah Jambi dan sekitarnya, penanaman disiplin ini menjadi fokus utama berbagai instansi seperti di Telantas Polda Jambi untuk keselamatan bersama. Kanti-kanti boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Kita akan bercerita mengenai budaya tertib berkendara. Ada siapa ini? Halo Jambi.
1: Halo Jambi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara pinap di handphone.
0: Ada gak bang?
1: Ada mulai.
0: Ah iya, bang apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja pinap.
0: Baik-baik.
1: Bagaimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Halo? Oh iya.
1: Aku lagi.
0: Apa?
1: Ibu Aji bermampir.
0: Yes, bolehlah. Suruh mampir sini juga Bu Aji.
1: Iya, lagi milih-milih lagi Bu Aji.
0: Alhamdulillah. Dak, jangan ya. Melirik ke dagangan orang lain dulu, yang di sini belum tuntas.
1: Bukan lagi. Berapa Bu Aji?
0: Ibu. Iyalah.
1: Iya, tentang tertib lalu lintas ya, Pinah.
0: Betul.
1: Oke.
0: Apa? Apa? Iya lah, layani dulu lah Bu Aji itu.
1: Iya, benar Pinayo sekarang ini. Pinayo apalagi kalau sore-sore itu jembatan Auduri Pina macet.
0: Ih, bukan lagi.
1: Itu kalau dapat itu ya diperhatikan juga Pinayo, apalagi itu pulang kantor, pergi sekolah kantor, anak sekolah juga Pina. Kalau dapat itu lebih ditertibkan lagi. Lebih diteritkan lagi juga pengguna ini juga jangan asal-asalan Pina ya.
0: Betul, semrawut kadang.
1: Jadi semrawut malam Pina. Kalau ada lampu merah ya singgah Pina. Ya, kalau aku itu kan harus ditetik juga, harus lengkap Pina juga ya, surat-surat harus juga lengkapkan Pina. Jangan, kadang-kadang ibu-ibu pagi itu juga Pina, kadang dia masih cek ke kanan, dia ke kiri Pina.
0: Nah iya, itu raja raja jalanan kata orang dak.
1: Iya benar lah Pina, tapi juga kentong. Misalkan dia banget itu disalahkan lagi jadinya.
0: Mengegas-gegas apa lu dak bang?
1: Benar lah Pina. Tapi itulah kita harus bijak juga Pina ya juga.

0: Sapo. Kalau kita memang salah ya kita akui kesalahan kita, Pina.
1: Bukan lagi.
0: Ya yang terpenting itu kalau saya rasa, Pina, kalau kita nggak saling mendulukan, kita di jalur kita sendiri, saya rasa itu nggak semacet-macet itu, Pina, ya.
1: Iya, aman.
0: Aman. Apalagi kalau di juga di situ dengan dekat-dekat itu, Pina, kalau sore pulang. Sore pasti itu macet.
1: Pasti.
0: Pagi juga pasti itu macet, Pina. Apalagi pulang sekolah, anak-anak kan pulang kantor, makan siang. Nah, itu mulai macet juga di mana-mana itu.
1: Pasti.
0: Iya.
1: Menurut...
0: Lagi, jadi ya mau bagaimana lagi, Pina, ya. Bukan salah jalannya kecil yang Pina, yang mungkin kita nggak tertib juga, Pina, di situ mungkin.
1: Betul. Bang, menurut abang, Nak. Orang kalau berkendara tuh kan kadang gak ada pakai spion. Menurut abang kaca spion tuh penting gak sih dalam berkendara?
0: Saya rasa penting, Pina. Jadi kan kita kan bisa nengok di spion. Ada kuda orang di belakang, Pina, ya. Jadi kan kita enak magisin, kan. Lalu dia masih apa kan, masih jauh, masih dekat. Kadang itu spion nih kadang tuh kalau anak muda sekarang ini jarang pakai spion, Pina. Apalagi spion bawaan dari itu kan agak besar ya, agak lebar di situ.
1: Kalau kata... apa bang?
0: Ya jadi kan mengurangi juga mungkin mengurangi apa lah mungkin Pina ya, tapi kalau spion tuh saya rasa itu sangat diperlukan sekali, Pina, itu Pina.
1: Tapi tidak kata orang bang kalau pakai spion tuh nampak pulau muka gitu tuh bang, mangkonya orang tidak pakai spion.
0: Iya benar lah Pina, tidak apa lah tunjukkanlah kecantikan mata kita.
1: biarlah orang ada konsen dengan muka kita dah eh.
0: Iya, Pina. Karena itu sekian kan itu untuk aku juga, Pina, untuk supaya kita jangan ada kecelakaan juga, Pina, sekian. Kalau kita kan nengok ke belakang kan, nggak pakai sekian kan langsung nengok ke belakang. Nah, gitu kan juga di depan ada orang mendadak ngerem. Jadi kita juga jadi masalah jadi nyongok.
1: Iya, betul.
0: Itu. Makanya kalau dibuat itu pasti adalah fungsinya, buat Pina. Gitu aja, Pina. Makasih tetap semangat. Jangan lupa sarapan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi udah bergabung di Halo Jambi. Ya kan ternyata spion motor ataupun spion mobil kendaraan lah pokoknya intinya ya, itu tuh penting ganti-ganti. Kadang nengok nih orang-orang yang berkendara gak ada pakai kaca spion. Terus tuh juga kadang tuh lampunya tuh juga dimodif-modif berkedip-kedip ya kan. Apalagi kalau misalnya nih lampu sen itu warnanya putih dipakai di siang hari tuh udah mulai gak nampak lagi ganti-ganti ya kan. Apalagi kalau misalnya malam pakai lampu tembak, buset kasihan nih yang lawan arah ya kan. Boleh selanjutnya ada siapa ini? Halo Jambi.
2: Halo Pina.
1: Halo
2: Jambi.
1: Iya.
2: Apa kabar?
1: Sehat, Bang Ijal, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, sudah sarapan, Bang?
2: Belum, Pina.
1: Belum. Abis ini lah, Dak. Gaskan.
2: Abis ini lah, sempat dengan Pina.
1: Bukan lagi.
2: Iya, romantis dikit.
1: Iya. Bang Rudi tak tenang aja kami tadi, Bang.
2: Gimana lah, debas-debasinya. Aduh. Basi-basi jadilah, Dak Pina.
1: Iya, dak atik nih.
2: Atik nih anjo tu
1: biarpun dak
2: lah basuh dikit.
1: Iya, biarpun dak ado nian dak bertanya lah dak.
2: Nyenang-nyenangi atik Pina dak
1: ya. Ilah ilah Allah. Aduh, bang.
2: Padahal di sebelah tu ado gado-gado jando.
1: Iya. Mungkin karena dia tu gado-gado jando tu dak dia nawar kami. Aduh, ya Allah. Bang, hari ini budaya tertib berkendara kayak mana, Bang?
2: Yo, kalau tertib berkendara tuh kalau kita tengok, kita perhatikan dalam sehari-harinya mungkin nampaknya ya, ada juga yang tertib, tapi masih banyak juga lah yang apa, Pina. Seperti menerobos lampu merah, misalnya apa melanggar propoden. Lampu apanya lah dak ada lampu spionnya pakai knalpot brong dan sebagainya macamnya itu dak pakai helm mana lagi lah sedang selain itu nih budaya tertib itu masih kurang nampaknya, Pina. Ya, termasuk jujur Bang Ijar sendiri kadang sekali-sekali ada juga kadang kalau aku terlalu lampu merah Iya, kita tidak menafik lah.
1: Iya, iya.
2: Memang mungkin budaya kita ini masih budaya tertib itu masih kurang, Tina.
1: Bang, menurut abang, nak lampu apa lampu yang berkedap-kedip? Abang tahu kan yang dipakai anak-anak bujang itu, nah?
2: Lampu.
1: Apa sih namanya, bang?
2: Blitz tuh. Oh. lampu merah itu yo.
1: Ih, bukan lampu kendaraan motor kita tuh kan kadang tuh kan dimodif gak sih dari bawaannya.
2: Oh iya.
1: Nah, tuh kayak mana bang menurut abang itu
2: lampu,
1: tuh kan?
2: Lampu bilet itu apa?
1: Iya namanya bilet ya.
2: Nah, kadang itu membuat apa mengganggu apa juga pina pandangan kita juga kadang silau juga mata dibuatnya pina. Kita kalau bisa tuh pakai yang apa istilahnya standar-standar apa belas standar kendaraan tidak mengganggu pengguna lalu lintas lainnya lah gitu.
1: Betul.
2: Kadang aku mobil juga kadang itu lampunya tuh kadang itu apa tuh silau kita dibuatnya karena terlalu banyaknya lampunya kan variasi-variasinya itu
1: lata heboh-heboh pula gitu. Iya
2: tapi alhamdulillah Bang Ijal sendiri gak hobi pula banyak Bang Ijal mobil tuh yang standar-standar yang biasa berak di pula banyak-banyak tambah ditambahin itu udah pula hobi Bang Ijal.
1: Tapi anak bujang aman lah dak kalau bawa kendaraan.
2: Kenapa?
1: Anak bujang abang motor ada di modip-modip.
2: Dak anak Bang Ijal alhamdulillah dak juga hobi dia dak ada apa. Kalau anak Bang Ijal dak apa ada motor itulah yang dipakainya. Padahal dia sekarang ini dia sambil aku juga kan sambil kuliah sambil nge-make sim juga kan. Tak kalau ya ojek online nanti aku dia kan tapi tidak ada motor kok kayak mana standar lah ya tidak ada ditambahin tidak ada hobi juga sama berani jalan orang ini biasa apa tidak hobi dia apa nambah variasi tidak yang biasa berani pakai.
1: Berarti kan itu kan alhamdulillah terarah ya Bang Yo, insya Allah aman gitu.
2: Iya, insya Allah aman. Amin. Bukannya sepionnya, duo. Kadang orang ada malu mungkin dicapotnya.
1: Iya.
2: Nah, Tisco kadang di update-nya tak pakai spion. Padahal itu kan gunanya untuk keselamatan kita sendiri.
1: Betul. Oke deh kalau kayak gitu. Makasih Bang Ijel udah gabung di Jambi.
2: Makasih Pina ya. Habis ini kita sarapan ya.
1: Iya, oke meluncur.
2: Yang disengerti jangan jajak.
1: Udah salah, diam-diam bela Pak ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Jambi.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro4 RRI Jambi. Info cuaca.

0: Ganti-ganti perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Selasa 21 Juli 2026 pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 94%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 20 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 9 titik panas, yaitu Kabupaten Sarolangun 3 titik panas, Kabupaten Bungus 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 21 Juli 2026 pukul 8.12 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Pro 4 LRI, Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
5: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
6: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.
7: Jambi Berdendang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hati hati mana mau bertemu lagi dengan Pak Muda di hari Selasa. Ah, ganti ganti 21 Juli 2006. Bertemu dengan Pina, tapi Pina dari pagi tadi. Dalam acara Jambi Dendang, tema kita hari ini peran pemuda dalam melestarikan
1: budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada pagi hari ini Bina nampak cerah sekali.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan banyak yang masuk dan dikatikan enggak ada bisa naik selimut hari
1: cerah.
0: Pagi-pagi sudah keluar mataharinya.
1: Betul,
0: Ayo ganti-ganti di nomor Bina, jangan di nomor Pak Mo, kalau di nomor Pak Mo dan
1: betul, di 08 di 08117079920.
0: Oke, Bina.
1: Oke. Iya, ada siapa ini?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Di mana?
0: Halo.
2: Dika. Bang, aku mic-nya enggak ada.
3: Suaranya enggak keluar kok.
0: Oh, suaranya enggak keluar, tunggu dulu. Ada cari-cari.
3: Oh, Pak Mo juga kecil di radio.
0: Iya. Lagi cari dukun nih.
2: Iya, bentar bang, bang. Iya.
3: Nah. Hey.
0: Woi. Mulailah.
1: Halo.
3: Ah, suara, kalau suara Pina besar lo.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa lah.
3: Ayo, apa tema itu?
0: Tema itu peran pemuda dalam melestarikan budaya.
3: Apa namanya? Kancingan.
1: Suara temanya.
0: Ah.
1: Betul.
3: Kak Cipina ngomong kalau sama Pak Mu tidak terdengar.
1: Memang agak ambilan Pak Mu. Nah temanya tuh peran pemuda dalam melestarikan budaya.
3: Ah, itu baru jelas. Pak Mu kena te.
0: Acayunian. Kami dengar.
1: Iya parah, dak bang yo, Pak yo.
3: Iya.
0: Nak pinang kan, bang.
3: Kita kasih makan, dina biar kuat suaranya itu keluar.
1: Dia tuh lah sudah, Pak Mu tuh lah sudah makan dia tuh, belum nambo lagi.
3: Oh, belum nambo.
1: Iya.
3: Iya, kasih dia nambonya di pengeti, nambil kan yang ada gatu tuh.
1: Iya, tidak ada suara yo. Apa bang temanya tadi? Peran pemuda dalam melestarikan
3: budaya.
0: Dalam melestarikan budaya.
3: Melestarikan budaya bangsa. Iyalah pemuda itu sangat berperan ya dalam melestarikan budaya bangsa. Apalagi untuk saat ini nih misalnya harus digalakkannya pemuda ini, soalnya kalau tidak digalakkan pemuda ini bisa-bisa tidak kenal dengan budayanya sendiri.
1: Betul.
3: Nah, jadi mangkonya itu memang harus misalnya di setiap-tiap event itu, misalnya misalnya perayaan-perayaan, misalnya kan ulang tahun Jambi, ulang tahun segala macam itu harus diajak pemuda ini untuk berperan dalam melestarikan kebudayaan Indonesia itu sendiri.
1: Betul.
3: Karena apalagi di apa kan di tingkat-tingkat sekolah, misalnya harus dibuat kurikulum itu apa. Apa misalnya budaya lokal gitu kan. Nah, jadi anak-anak generasi muda pelajar itu tahu dia dan mengembangkan budaya-budaya bangsa Indonesia sendiri.
1: Betul.
0: Dari itulah kita mulai mengenalkan budaya bang
3: ya. Ya kita mengenalkan, apalagi dari mengenalkan budaya kita tuh seharusnya misalnya sudah dari tingkat TK, SD, SMP sudah dikenalkan sama generasi penerus bangsa ini.
1: Bukan lagi
0: ya.
3: Bukan main. Lagunya?
2: Iya,
3: Pak. Lagunya apa ya? Lagunya Lalamu Ida apa?
0: Talang.
3: Lagu Pocong Bencong.
1: Pocong Bencong.
3: Iya. Iya, buat Pina sama Pak Mu, selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu.
1: Iya.
3: Suara Pak Mu tuh setelah dikit Pina biar keluar.
1: Iya, nah ada dokternya juga di sini.
3: Iya, buatnya Rudy ya.
1: Iya.
3: Manis. ya buatnya Tamrin, Kakak Butet, Mbak Andrea, Wati, Pak Eman, Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia, Mama Supri. Aku juga buatnya sepertinya buat Ika Rapianti yang di Mukfin, buatnya Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin sama Bunda Nadianya. Ada juga Mak Ijah juga di Mudungau deh.
1: Ya.
3: Mak Ijah kak di Masjid Setangko Army. Kalau nak apa ngumpul-ngumpul dengan sahabat ngeluyur, kalau nak kenal kan.
1: Ya.
3: Gabung nggak dengan sahabat ngeluyur, biar tahu dengan pen-pen tuh.
1: Ah, tuh biar ketemu kami dah, Pak, Bang.
3: Ah, iya. Nabi tak pernah ngumpul, kenal juga.
1: Janganlah macam itu.
3: Lanjut buat Mbak Anita juga, buatnya Pak Nuri, Ujang juga ya.
1: Ya.
3: Ina di Kampar, Putra Prokijang, Cik Rusli juga, Putra RPN, buat satu lagi buat galau-galaunya berapa ya?
1: Ya.
3: Mak Pakmu dari mana suaranya benar?
1: Hilang suaranya.
3: Oh, sudah. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yaudahlah, ketika kita dengarkan lagunya dulu yang di request Bang Ijal, nanti kita lanjut lagi di Jambi Berdendang, Elok Nian.

0: merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Jambi Berdendang.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai acara Jambi Berdendang ke. Ada pedak suara saya, silakan ganti-ganti telepon di nomor Pina. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah suara saya?
1: Ada jelas dengan tadi yo, kayak di Terowongan.
0: Oh, di Terowongan. Apa kabar di pagi hari ke, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat. Gimana kebaliknya, Pak Mos?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, tema tadi lah dengar kan?
1: Sudah.
0: Nah, kalau menurut pendapat Abang apa tuh, Bang?
1: Yo, harus dilestarikan sama, jangan sampai punah lah kebudayaan gitu tuh,
0: Bang. Ah, betul budayaan sekali. Yo yo.
1: Kan sebagai penerus tuh ya harus dijaga nialah, jangan sampai
0: punah. Lagu apa, Bang?
1: Lagunya apa enak ya?
0: Ah, enak galau lah kalau lagu Jambi korek.
1: Yo, ini be, Ayu Banting be.
0: Ayu Banting, oke. Okay.
1: Iya, untuk Pak Anita be lah lagunya.
0: Oh, buat wanita. Iya, mau kebun punya, mau punya wanita tuh, Bang.
1: Hah?
0: Nyala di kontak sampai mati tuh.
1: Iya.
0: Ah, ya lah, lanjut, Bang.
1: Iya, salamnya untuk semuanya aja lah.
0: Oh, iya.
1: Iya, buat nyamana, Vina tadi.
0: Vina tuh lah.
1: Aduh lah, Vina jangan ngining, oke. Iya, buat Vina sama kamu, saya selalu, sukses selalu lah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Wak Dolen, silakan ganti-ganti.
2: Iya, belum ada yang masuk.
0: Belum ada yang masuk. Apakah ada suara saya?
2: Ada, nampaknya. Nah,
0: halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan di sana?
1: Keadaannya agak mendung-mendung.
0: Sama dong. Iya, mendung-mendung, Bang. Apa, Bang, ya?
1: Nah, iyalah.
0: Ah, kalau nak hujan, hujan lah, Bang. Benar, Pak, elok padi itu, Pak.
1: Masak-masaknya ada, gue nampak di sini, lah.
0: Ada, campur aduk, Be.
1: Iya.
0: Bang, tema tadi lah dengar, Rak.
1: Hah?
0: Tema tadi lah dengar.
1: Insya Allah, lah.
0: Ah, macam mana menurut Abang, Bang?
1: Itu tuh, apa tuh?
0: Ah.
1: Elok lah.
0: Elok lah, ayo. Ayo,
1: tu kan genti nang tua, Basoy.
0: Iya, iya. Jangan sampai masa punah, dah.
1: Kan genti Pak Mo, kan?
0: Nang
1: muda lagi ke depan pula, jangan nang tua tu.
0: Kan? Ayo, betul sekali, Bang.
1: Kalau nang tua tu, kalau nang tua mati, siapa genti, ya? Eh?
0: Kau lah ada lah, Lestari, Bang, Pinang.
1: Iya, betul.
0: Itulah pengganti saya, esok. Ayo, Bang, lagu, eh.
1: Lagu apa, ya?
0: Ah, tu pula pertanyaan ke awak.
1: Apa pula lagu lama dah dulu dengan ni?
0: Apa lagu eh?
1: Dikubur sebelum meninggal.
0: Oh, iyalah, mantap tu.
1: Iya.
0: Ah, besar.
1: Lama dah dengan ni dah.
0: Besar kesalahannya, maka mati lama dah matilah dikubur tu.
1: Iya.
0: Jangan sampai dah, Bang. Ayolah, salam-salam, Bang.
1: Salamnya bapakmu sama Pina, mana suaramu, Pina?
2: Good. Ada yang digawekan.
0: Iya. Ada yang digawekan.
1: Kepanyol
0: kan menang,
2: Aure.
1: Banyak bapakmu, Pina, ya. Semoga sehat selalu. Semoga lancar luncur lah di situ.
0: Ayo.
1: Buatnya yang sudah masuk tadi, siapa tadi? Yang masuk tadi siapa?
0: Wak Dolet.
1: Ayo, Wak Dolet. Kali belum kenal, salam kenal. Pertama tadi Bang Ijal lah.
0: Yo. Hati saro.
1: Yo, Pak Mo. Macam dalam gua bunyi tadi.
0: Mak, ayo.
1: Buatnya Medli, Baramlan.
2: Yo.
1: Pak Imin dan Nadianya juga. Buatnya Amerkan. Buatnya Mak Ija. Ayo, masuklah Mak Ija. Buatnya Pak Ngamenga yang di dalam bakung tuh. Semoga sehat selalu, selamat mendengarkan. Buatnya siapa lagi, Mak Supri. Buatnya Ajeng, Mela, Pero, Ika Deprianti. Buatnya Andi Mungsin, Andi Cakrawinata. Buatnya Saida Gado-Gado. Buatnya Kak Kuset. Pak Wati AM mana juga. Buatnya Mariska. Buatnya siapa lagi?
2: Siapa?
1: Lupo, jadi buah galau-galau lah, Bina lupo jadinya lah.
2: Oke, dah.
1: Dari A sampai Z, senggol galau lah, aduh.
2: Yo.

Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau. Karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.

0: Mana pun bado tadi tu dah ada suara pemu kena ada tamu ganti-ganti ya. Kita anu tamu dulu, maklumlah kita ni publik tak bina ya. Tegas.
1: Betul sekali.
0: Silakan masuk lagi di nomor telepon Pinang, kalau di Cahayu tak bisa masuk. Silakan ganti-ganti temanya. Tadi sudah disebut juga udah Pina ya.
1: Betul.
0: Tinggal lagi nelpon be ke HP Pina.
1: Betul.
0: Nah, ada yang enggak masuk Pina?
1: Nampak ya. Silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berdenang eloknya.
0: Oh, ya apa kabar kok cuy enggak dadang mendengar amat suara lagi.
2: Jolek, ini kok ada musibah apa kabur ini kok.
0: Apa pula musibahnya?
2: Masuk lagi cuy, masak kalau seminggu pula.
0: Oh, tempat kemarin lah.
2: Ya, tempat tu lah.
0: Ya, namanya lah gaik payah nak elok dah.
2: Ya, ada pasang surut itu.
0: Ya. Ada sakit, ada sehat.
2: Ya,
0: kadang-kadang sehat. Kadang-kadang ada berah di rumah, ada tidak.
2: Ya, macam tu lah tu. Kadang-kadang
0: namanya kehidupan.
2: Ya, kadang di bawah, kadang di atas.
0: Iya.
2: Kadang makan, kadang tidak.
0: Itulah. Kalau makan terus, jadi gudang gulo kage.
2: Iya, pedang lah tu.
0: Cukuplah sekok cu yang ngikut.
2: Ya, mana kabar cu, enak
0: lah. Alhamdulillah, mungkin bisalah jalan ke sana kalau ada undang untuk ulang tahun.
2: Oh, alhamdulillah lah, kalau nggak sehat tetap tinggal nge.
0: Yo.
2: Yalah, orang tuh kan kapan balik
0: di ujung bulan ini.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi dah.
0: Ayo.
2: Yalah, apa tema tadi kok?
0: Tema apa Pina tadi? Lupa Pina.
1: Temanya apa ya? Kami gue lupa tak. Temanya peran pemuda dalam melestarikan budaya.
0: Itu, Bang.
2: Perlulah, Pina. Kalau udah pemuda, siapa lagi yang ngelanjutkan ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Budaya-budaya lama itu dah. Seperti makan bersama, jangan dihilangkan.
0: Makan dalam nampan, jangan dihilangkan.
2: Jangan dihilangkan juga.
0: Sekarang kalau banyak prasmanan-prasmanan.
2: Yo benar.
0: Alasannya malah nyuci piring.
2: Itulah. Ini kok nyuci piring gak bayar. Ini kok.
0: Yo bayar.
2: Ini juga nyuci piring ya sama lah. Ini nyuci piring apalagi lah bermeak lah lo.
0: Ayo sekarang kok cuy apa namanya kok piring terbang be nampak segala-galo.
2: Tidak lah, tidak terbang
0: weh. Tapi lo di rumah, di keluarga rumah tuh makan piring terbang. Lah malah nyuci piring kan?
2: Betul lah
0: tu, ya.
2: Budaya-budaya lama tu kalau dapat tu dikembangkan lagi lagi.
0: Iyo.
2: Kenalkan kepada pemuda kalau dah orang tua kau dapat lagi kan orang tua kau bakal nak habis tu.
0: Iyo, itu kan termasuk anu juga lucu ya apa nama gotong royong. Kalau kita dah ada kayak itu dah ada saling tolong menolong.
2: Iyo, gotong royong tak boleh hilang.
0: Hilang. Siapa yang kuat di atas, siapa yang lemah di bawah ada.
2: Nah,
0: kalau kita tidak ada berduit untuk sedekah, untuk cuci piring, macam mana tak kolang-kolang? Macam tak masuk ke tangkala unak.
2: Iya.
0: Masuk dah bisa, keluar dah bisa. Seharusnya kita ajarlah ke anak-anak yang kecil.
2: Iya, benar cuy, ya? Lah, cuy. Kalau tidak kita capo lagi. Kaki jangan lagi jangan kita dengar anak-anak itu dengar cerita ini lagi, cuy.
0: Ayo. Ya, lagu apa kau?
2: Lagu Malang dan adalah cuy.
0: Malang nasib.
2: Malang dah sudah.
0: Malang dah sudah memang betul ya cuy. kasih ke kawan ke Bang Ijal ke.
2: Yo biarlah.
0: Lah cuy. Emang jumlah balik apa belum lamunian? Ya Rasulullah dah lah rindu dengan namo apa nama ko timune lah habis apa buah eh. Iyo, pisang yang kemarin lah tu buat apa tu?
2: Nyok lagi sih, dah ada tapo lagi tengah tandang ni lagi ogara.
0: Iyo, ya apa salam lah lagi yo.
2: Salam bakal-bakal lah cuy yang sudah nyenggol tadi, makasih nyenggol lah ya.
0: Iya.
2: Aku semoga cepat sehat, yang lagi beraktivitas sama beraktivitas gila ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Abang Rudi silakan. Betul. Mbok Selia, telepon ke Pina Mbok Selia, siapa dapat dulu dapat, siapa cepat dulu dapat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Jami berendang.
3: Halo,
0: Nian. Iya, semangat dikit, Kak. Laris manis dak pagi kau?
3: Amin.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
3: Kamu sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Kak tinggali 3 ekor tahu kak, pengenin rasa ya?
3: 20 nanti.
0: 20? Banyak aman. Iya. Saya dewean ge dah habis Pina dan enggak makan tahu.
3: Kamu sama siapa?
0: Namo Pina.
3: Oh iya.
0: Kak, tema kita tadi kak.
3: Apa?
0: Apa peran pemuda melestarikan budaya?
3: Ya bagus itu ya, pemuda yang maju.
0: Ngantuo di belakang.
3: Yang di belakang.
0: Belakang layar, ada?
3: Iya lah.
0: Betul itu sekali.
3: Itu, makan di nasi nampan itu jangan dihilangkan lah.
0: Iya, itu kan budaya, kak yuk.
3: Iya, kakak suka yang itu, pamo, yang pakai nampan.
0: Iya, daripada nasi bungkus, ada?
3: Di tempat siapa, Arman Bakung. Ingat kan, pamo, kita malam-malam itu?
0: Iya, ingat lah. Iya. Kan seumur hidup, ingat nih.
3: Iyalah, rame-rame kita kemarin kan.
0: Satu nampan bertiga ora.
3: Iya, Pamo lagunya apa?
0: Apa lagu eh?
3: Mas Surai.
1: Mas Surai.
0: Oke, Mas Surai.
3: Selamat
0: semuanya
3: Pamo ya.
0: Yup.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di belakang Kak Butet, ganti-ganti, silakan.
1: Betul. Siapa nak bergabung? Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana gerangan?
4: Di rumah gerangan.
0: Ulah balik yo.
4: Sudah.
0: Aa balik go.
4: Aa yang bebek belum.
0: Woi mantap nen dia dah langsung sehat yo.
4: Alhamdulillah Pak Mo. Bersyukur setiap hari.
0: Oh ya oke. Ajaran mana? Apa ke Pak Yai? Saya laksanakan. 3 kali sehari. Sembuh eh.
4: Kalau minum itu kamu pagi kan sama mau tidur malam.
0: Kok enggak, tengah hari juga biar dapat anu cepat sembuh.
4: Sehari 2 kali deh. Dapat cak on yang di sana tuh.
0: Oi, mantap. Tuh mantapnya tuh. Halo-halo Bandung.
4: Iya, halo-halo
0: Bandung. apa tema tadi lah dengar kan?
4: Tema itu peran pemuda kan?
0: Iya, dalam melestarikan budaya.
4: Kalau kita bicarakan lagi tuh, Pak Mo, pemuda sekarang itu jarang, Pak Mo.
0: Iya nyelah.
4: Gak tahu lah, masih bisa dengar HP, mana lo lagi?
0: Mak ngajak makannya lah, pun gak dengar.
4: Main HP.
0: Terus
4: marah-marah pula.
0: Iya nyelah.
4: Kok rumah macam itu juga.
0: Ada anak orang, ada anak awak lah sama, weh.
4: Itu ada kucing.
0: Iya, untung tak ada yang ngupat kalau di birah. Katanya sama, Pak.
4: Waktu itu umi kayu lah, Sariko.
0: Woi, mantap tuh, Jok.
4: Lempur.
0: Lempun, lembut tak?
4: Lembut lah, mempur. Itu kan orang Jawa bilang kan mempur juga.
0: Iya, awak kalau lembut enggak lah. Lu kakak tak telam, ingin
4: Beli, tukar, apanya menunya. Ayo cari itu, ubi kayu besok, apa, ubi ladi lagi.
0: Udah ubi jalan, kalau ada umbun-umbunan.
4: Orang itu manis, jadi tukarnya gantinya labu kuning.
0: Oh, labu kuning. Oi, kalau ada ubi lembut, beliin, oi.
4: Besok lo kita panggil ya?
0: Ya.
4: Raya-raya lah.
0: Lah kau download dulu Mina.
1: Ya sudah.
0: Ayolah Mo, salam lagi Mo.
4: Salamnya tuh kalau
0: oke, selamat ya, makan yo.
4: Diambil di rumah Jal.
0: Ambil di rumah Jal.
4: Ubinya kita kan Jal.
0: Oh, ada ubi Jal. Cepatlah.
4: Ada kepo lagi sama belakang.
0: Iyalah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun berada, nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau tidak enak didengar atau menyinggung perasaan ganti-ganti, saya mohon maaf berdua pina kok, karena maklumlah kami kemana biasa lidah dapat tulang. Belibis bung belibis kasih makan di dalam tulang. Siang kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Kegek dilanjutkan oleh Cik Lis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mak.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Siang Iko.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
2: Suara Budaya Nusantara. Para pengrajin batik di Kabupaten Sarolangun saat ini menemukan cara baru dalam hal mewarnai batik khas daerah mereka, yakni dengan menggunakan kulit jengkol. Kulit jengkol, menurut mereka para pengrajin, adalah bahan yang ramah lingkungan. Namun sebelumnya, para pengrajin batik ini menggunakan kulit pinang, daun mangga, dan daun jambu. Dan untuk menambah kesan batik yang lebih baik dan menarik, tidak jarang para pengrajin ini mengkombinasikannya dengan bahan yang lainnya. Keindahan dan keunikan batik Sarolangun tidak hanya diminati oleh masyarakat di Jambi, tapi juga para pecinta batik dari daerah lain. Bahkan, batik khas Kabupaten Sarolangun sudah banyak dipakai oleh para pejabat tinggi di Provinsi Jambi.

0: Angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: FM Perempuan Suara Budaya Nusantara.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Iya, Kanti-Kanti, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah. Edisi siang hari ini ya, Kanti-Kanti, edisi 21 Juli 2026. Kembali saya Elis yang bersama di Perempat RRI Jambi, Kanti-Kanti, dan tentunya di Jambi Siang Iko. Kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga beragam informasi kita untuk edisi hari ini, Kanti-Kanti ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol, sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, edisi hari ini tentunya. Dan waktu kita juga sudah 40 menit dari jam 10 pagi. Ganti-ganti ya, semangat untuk aktivitasnya di hari ini. Karena apa? Karena memang jam-jamnya lagi sibuk kita dalam aktivitas untuk menyelesaikan tugas hari ini. Ganti-ganti ya. Sambil beraktivitas, tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi. Ganti-ganti edisi hari ini. Iya, di mana di satu informasi, ganti-ganti rumah produksi Alamanda Picture bersama Kuarnas Gerakan Pramuka itu menghadirkan film Pramuka yang mengangkat sebuah petualangan keluarga yang mengangkat nilai-nilai keberanian, kepemimpinan, gotong royong, dan juga kepedulian untuk generasi muda. Iya, dalam hal ini Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randes Waseso menyampaikan bahwa film Pramuka sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter bangsa melalui media kreatif. Dan film ini tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur, tetapi juga menjadi tuntunan yang menginspirasi. Ya, dan beliau mengatakan bahwa film Pramuka memperkenalkan wajah gerakan Pramuka yang sesungguhnya, bahwa Pramuka bukan sekedar kegiatan berkemah atau memakai seragam, melainkan proses pendidikan yang membentuk karakter, kepemimpinan, kecakapan hidup, kepedulian sosial, serta cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Budi juga mengapresiasi Alamanda Picture yang telah menghadirkan karya perfilman bertema kepramukaan sebagai media edukasi bagi masyarakat. Karena menurutnya, di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, film menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda. Dan dengan melalui kekuatan cerita dan juga visual, perfilman mampu menginspirasi sekaligus membangun karakter bangsa dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan anak-anak dan keluarga. Sementara itu, produser Alamanda Picture, yakni Amanda Latif, mengatakan bahwa film Pramuka lahir dari keinginan menghadirkan tontonan keluarga Indonesia yang tidak hanya menyajikan petualangan dan aksi, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya keberanian, persahabatan, disiplin, dan juga kepedulian terhadap sesama.

RI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Kanti-kanti masih di Jambi Siang Iko, kanti-kanti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya. Dan masih bareng saya Elis di kebersamaan kita edisi hari Selasa 21 Juli 2026 ya. Dan tentunya masih berlanjut untuk Jambi Siang Iko sampai jam 12 siang kanti-kanti ya.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, edisi Jambi Siang Iko bersama saya Elis tentunya ya, di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan berbagai informasi sampai ke jam 12 siang. Ganti-ganti ya, so, sekarang saja sudah 14 menit ganti-ganti dari jam 11 siang dan tentunya masih ada waktu ganti-ganti untuk menyelesaikan sebagian pekerjaannya ya, dan nanti akan istirahat untuk makan siang, pokoknya isoma ganti-ganti ya, beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan untuk hari ini. Nah, biasanya kita kalau makan siang itu menunya memang sudah menjadi pilihan tersendiri ganti-ganti ya, pokoknya siang ini aku mau makannya menunya ini, seperti itu ya. Iya, paling tidak kalau misalnya sudah makan siang biasanya kita ada rasa ngantuk ganti-ganti, perasaan ya malas lah boleh dikatakan demikian ya, tapi ya kita harus lebih semangat ganti-ganti ya. Nah, untuk menemani ganti-ganti di siang hari ini setelah makan siang ganti-ganti, ganti kita ganti-ganti bisa bikin teh jahe ganti-ganti ya, yang mana teh ini bisa membantu melancarkan pencernaan setelah kita makan siang. Jadi ganti-ganti bisa bikin secangkir teh jahe hangat ya setelah makan siang, karena ini bisa membantu pencernaan, menghilangkan ataupun juga mungkin meredakan rasa begah mungkin ya, kembung dan mual ganti-ganti ya. Ini bisa ganti-ganti buat di siang hari nanti setelah makan siang ganti-ganti ya. Iya, karena jahe mengandung senyawa aktif gingerol dan juga sugol yang membantu mempercepat pengosongan lambung ganti-ganti ya, sehingga makanan akan bergerak lebih efisien dari lambung ke usus secara halus ya. Jadi pokoknya pelan-pelan tapi dia bisa menggerakkan makanan yang tadinya masuk ganti-ganti ya, sehingga memberikan mempercepatlah pengosongan yang ada di dalam lambung, seperti itu. Hal ini pun dikutip dari laman Eating Well hari Senin kemarin ganti-ganti ya, dan hal ini pun disampaikan oleh ahli gizi Whitney Stort ganti-ganti ya. Ya, dan sejumlah penelitian kecil juga menunjukkan konsumsi jahe dapat membantu mengurangi gejala dispepsia fungsional ganti-ganti ya, seperti misalnya rasa penuh yang terlalu setelah kita makan, kemudian kita merasa cepat sekali kenyang, kemudian ada rasa nyeri dan juga sensasi terbakar pada ulu hati ganti-ganti ya. Nah, selain membantu mempercepat proses pencernaan, ternyata jahe juga memiliki sifat karminatif ganti-ganti ya, yang bisa membantu mengurangi penumpukan gas di saluran cerna. Dan Stuart juga menjelaskan bahwa senyawa dalam jahe bisa membantu merelaksasi otot polos usus sehingga gas pun lebih mudah dikeluarkan dan rasa kembung maupun rasa kram pun dapat berkurang ganti-ganti ya. Nah, itu dia informasinya. Jangan lupa ganti-ganti setelah makan siang ganti-ganti bisa minum secangkir teh jahe untuk melancarkan pencernaan.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan.

pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Masih di informasi kita di siang hari ini, di 44 dari jam 11 siang, ganti-ganti di luar sana cuaca kota Jambi dan sekitarnya agak mendung-mendung gitu, ganti-ganti ya, pokoknya agak adem lah dari hari biasanya, ganti-ganti yang panasnya luar biasa full ya. Nah, kita ke satu informasi olahraga, ganti-ganti, di mana timnas Argentina nampaknya sedang terkena ucapan pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Ganti-ganti ya, usai laga final Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-0 dari Spanyol, di mana kini Argentina terancam terkena denda dan sanksi skorsing FIFA akibat ulah Leandro Paredes. Kalian ganti-ganti ya. Ya, di mana final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina tidak hanya menyajikan drama di atas lapangan, tetapi juga diwarnai kericuhan setelah pertandingan berakhir, ganti-ganti ya. Di mana Leandro Paredes menjadi sorotan dunia setelah diduga melakukan tindakan tidak sportif yang membuat terancam menerima sanksi berat dari FIFA. Dan Spanyol memastikan gelar juara dunia usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Ya, namun selebrasi kemenangan La Roja ganti-ganti sempat terganggu akibat bentrokan antar pemain sesaat setelah peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Dan keributan bermula ketika bek Argentina Nahuel Molina terlibat perselisihan dengan kapten Spanyol Rodri yang tengah berlari merayakan kemenangan. Nah, insiden ini ganti-ganti memicu ketegangan yang kemudian melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim, di mana Leandro Paredes menjadi salah satu pemain yang paling disorot dalam insiden tersebut. Iya, di mana gelandang Argentina itu terlibat dalam adu dorong dengan Eric Garcia sebelum Gavi datang berusaha melerai dan menegur tindakannya. Nah, situasi semakin memanas ganti-ganti setelah Gavi pun ikut terdorong hingga terjatuh dalam keributan tersebut. Wasit kemudian mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan kartu merah kepada Paredes setelah pertandingan selesai. Dan melansir dari Mundo Deportivo, tindakan Leandro Paredes berpotensi membuatnya menerima hukuman tambahan dari Badan Disiplin FIFA. Dan berdasarkan regulasi disiplin FIFA, ganti-ganti yang berlaku, aksi kekerasan terhadap lawan dapat dijatuhi hukuman skorsing minimal 3 pertandingan. Dan Mundo Deportivo menulis aturan tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan kekerasan. Ya, ganti-ganti, selain ancaman skorsing terhadap Paredes, Federal Sepak Bola Argentina juga dikabarkan berpotensi menerima sanksi berupa denda. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan dugaan perilaku tidak sportif sejumlah pemain Argentina saat prosesi penyerahan trofi kepada Spanyol.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Siap? Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

Ya, Kanti-Kanti masih di Perempat RRI Jambi, Kanti-Kanti di 50 menit dari jam 12 siang ya. Dan nanti seperti biasa Kanti-Kanti kita akan bersama di satu mata acara kita, siaran berjaringan Nusantara Kanti-Kanti ya, bersama Perempat RRI Jakarta edisi hari ini. Dan juga nanti ada... Iya, dan kita juga akan bersama dengan RRI Denpasar Kanti-Kanti ya, dengan tema di siang hari ini seni, generasi, dan inovasi Kanti-Kanti ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Wow.

tradisional Nusantara. Gatrik adalah permainan tradisional menggunakan dua batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Selain itu, untuk penyangga biasa dibuat lubang, batu ataupun batu bata sesuai kesepakatan pemain. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan luas yang datar. Ada dua kondisi yang membuat hati menjadi dakdikdut saat memainkan gatrik. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan juga memukulkannya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Nah, kedua hal inilah membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti akan kalah. Saat ini hampir tidak ada anak-anak yang memainkan gatrik, sebab jarang ada lahan luas untuk bermain. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, permainan ini disebut dengan patelele.

0: cerita jam 3.
1: Abang Po, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan perbaikan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga melalui Jaki, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya, perbaikan menggunakan metode colmix, outmix, beton, dan scrap pada jalan lingkungan, hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air, dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyababen Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Nova yang sedang berada di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi nggak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam, sehadam hati saya ini menemani Pak Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nova yang berada di RRI Jakarta. Dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita di ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ah ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Ya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya.
3: Ya kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Mm-hmm. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita, mm-hmm, yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi, begitu bahasa kerennya kan, gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek, nih ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif tentunya apa yang mereka punya mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
2: Ya, begitu. Sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif
3: ya. Iya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
2: dilindungkan itu. Dan dilestarikan tetap.
3: Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali, dan plus satu subak. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
2: Iya, benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Bapak Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
3: perlindungan
2: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Bli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
3: Benar.
2: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
3: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada 2. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
2: Itu dua pemilahan dari event ya.
3: Iya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
2: sudah ditutup.
3: Mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
2: dengan Festival Bali Jani.
3: Festival Seni Bali Jani. Nah, disanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani, begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
2: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
3: Ya, Ya memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang gitu kan. Seringkali kita dengar itu.
2: Dan di masyarakat juga, Bli Kade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Bli Kade pandangan?
3: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
2: Iya, benar.
3: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
2: Benar, cara pandang orang.
3: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
2: Gitu? Ya.
3: Tentu banyak sekali. Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda.
2: Yang termasuk juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
3: Banyak. Dan teknik garap. Bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
2: memang sangat sudah berkembang.
3: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung. Terus ruangnya mereka di mana?
2: Benar.
3: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun.

0: dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya dikata dengan baik, benar, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang luar biasa gitu.
0: Ya, seperti itulah gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13:29 menit ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361. Mpok Nopa.
2: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran Perjalanan Nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Bye.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice, namanya bagus ya. Ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Saudara. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kadek Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria, silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada beli ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak beli ketut. Bapak siapa tadi ini ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali kade.
1: Kadek pasar panggilnya ketut Bapak, semua.
3: Nanti marah di kade. Wahyudit. Tah kalau nggak salah ya, salam kenal, Rajeng siang ya, dari Ciguria. Ciguria, ini memang temanya ini, wah paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya, itu tidak cukup memang waktunya nih, kita ini pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat kade.
1: Ya langsung beli ke pertanyaannya Ciguria.
3: Pertanyaannya gini, beli kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda. Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan. Semoga kade tanggapannya ya. Terima kasih banyak beli kade, juga beli ketut.
2: Terima kasih.
3: Nova, Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali.
2: Masih menunggu, silakan beli kadek dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di penghasilkan itu.
4: Ada sudah gamelan mendunia, selukat, gitu. Gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan, maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih
1: Denpasar ya. Mungkin nomor teleponnya di-share lagi barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok
1: Nopal. Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Lalu Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jeno ini dia ya, mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mpok Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah, oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh dari Gianyar.
1: Ya,
5: pokoknya gitulah apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu peta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi peta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut mos, dan narasumbernya juga.
4: Terima kasih.
5: Ada kekirangan kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
4: Iya,
5: untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
2: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Beli ketut mus. Sama Mas Narasumber.
2: Kok Mas?
6: Ini kan ada pasar sekarang yang yoga.
2: Yang yoga, ya.
6: Selamat kenal Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa. Tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini
6: ya,
2: ini.
6: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan radionya yang di sana apa gimana Mas?
2: Gumyang Yoga, gini radionya agak
1: dikecil. Radionya dikecil dulu. Gak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Ya sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang. Luar Pak bicaranya. Iya. Itu aja.
2: Terima kasih.
6: Memang udah cukup Itu belaganjurnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumya Yoga ya.
6: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh iya iya.
6: Sering lomba di App Center. Dan
2: oh gitu ya. Ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
6: Iya, narasumber juga.
2: Baik. Maju terus. Terima kasih.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yuk.
6: Terima kasih banyak Mama
1: Pak. Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
4: Apa itu yang menjadi
2: pertanyaan yang Bu Jerman gitu
4: apa
2: ya.
4: Itu pertanyaan
2: yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Kenapa di Banjar-Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
4: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
4: gitu misalnya. Ya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
2: Benar.
4: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
4: seperti itu.
2: Iya, terima kasih Mbak Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
7: Ya. Dan ayo di Maluku Tengah beli ketut.
1: Ya, silakan Ayu.
7: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet utama
2: silakan.
7: Iya, tentang seni generasi dan inovasi itu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Beli, silakan.
4: Baik.
2: Dari Ayu dulu, yang Maluku.
4: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
4: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan beleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
4: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
4: Kalau sudah yang namanya beleganjur
2: dan barong,
4: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1.
4: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
4: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam apa format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
4: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
4: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas.
2: Mm-mm.
4: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Iya.
4: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu.
2: Yeah.
4: Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
4: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
4: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu, misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya.
2: Iya,
4: itu
2: benar.
4: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
2: Benar.
4: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
4: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
4: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
4: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan, tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan, termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wiramo
2: dan wirasa,
4: mengelola rasa, wirasa itu, kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan,
4: dan jenana sukmo itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
1: Begitu. Oke.
4: Ya, itu.
1: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
2: Yeah. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: benar.
1: Iya, cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Iya, akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam teman-teman. Sehat, salam bahagia, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Selamat sore dan dadah, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
4: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Ganti-ganti, barusan kita bersama di satu mata acara kita, siaran berjaringan Nusantara. Ganti-ganti ya. Dan kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5, Telanaipura. Kembali bersama saya Elis tentunya ya. Dan rekan teknik ada Bang Arsal. Ganti-ganti ya, di 4 menit dari jam 2 siang. Ganti-ganti, perasaan ngantuk kita tinggalkan. Itu tadi ganti-ganti ya. Jadi ya, paling tidak untuk menemani ganti-ganti di siang hari ini supaya lebih semangat, ya paling nggak ada temannya setelah tadi makan siang. Mungkin bisa bikin secangkir teh hangat ganti-ganti ya, ataupun susu hangat ya, ataupun kopi ganti-ganti untuk menghilangkan rasa kantuk ya. Oke deh, pokoknya ada sesuatu yang bisa menemani kebersamaan kita di siang hari ini ganti-ganti ya.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi. Selamat pagi dulu nih untuk ganti-ganti saya nih. Apa kabar di siang hari ini? Di suasana siang yang hari ini kayaknya mau hujan ganti-ganti. Apakah sudah turun hujan di luar sana? Karena nampaknya agak jauh nih dari jendela, dari kaca, ganti-gantinya takutnya udah kelihatan. Kita bilang hujan, gak taunya udah hujan ya. Ya, yang pasti selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Semoga tetap semangat ya untuk menyelesaikan pekerjaannya hari ini ya. Dan saya punya satu informasi, ganti-ganti di mana tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN itu berhasil menemukan satu spesies baru ikan gobi udang atau shrimp pok gobi di perairan Banyuwangi, Jawa Timur yang kemudian diberi nama Tomiyamichthys orient sp. etnov, ganti-ganti ya. Dan peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Kunto Wibowo, mengatakan bahwa penetapan spesies baru itu tidak hanya didasarkan pada satu metode, melainkan melalui pendekatan taksonomi integratif. Ya, dan Kunto juga menjelaskan ikan ini memiliki ciri khas berupa 5 bercak jingga terang besar di sepanjang tubuhnya, bercak kuning kecil pada bagian kepala, serta 2 filamen memanjang pada sirip punggung pertama ikan, ikan yang jantan yang membedakan dari spesies lain dalam genus yang sama. Dan Kunto juga menjelaskan bahwa sejauh ini T. oriens baru diketahui hidup di perairan pesisir Banyuwangi dengan habitat dasar berpasir. Dan informasi dari nelayan setempat juga menunjukkan ikan tersebut ditemukan di perairan dangkal. Meskipun asosiasi ekologis dengan udang yang umumnya menjadi pasangan hidup, kelompok gobi ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Ya, di mana diketahui bahwa penemuan T. oriens itu menambah daftar spesies ikan yang telah dideskripsikan dari perairan Indonesia, sekaligus memperlihatkan bahwa kawasan pesisir Nusantara masih menyimpan potensi biodiversitas yang belum sepenuhnya terdokumentasi, ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini BRIN terus memperkuat riset biosistematika sebagai dasar ilmiah dalam mendukung konservasi, pengelolaan dan juga pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan kita tuntaskan kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ganti-ganti, karena setelah ini nanti ada rekan sekerja lainnya, ada Bang Andre ya, akan bersama di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi sampai ke jam 8 malam, ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk kebersamaannya juga, dan pastikan masih di Perempat RRI Jambi di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Saya langsung pamit dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, ganti-ganti tentunya untuk formasi 15 sampai dengan formasi 17 hari ini, Pro Dangdut Programa 4. Yuk di line telepon 0811-6707-9920. Halo Pro 4.
1: Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Hujan deras?
1: Iya, deras ya.
0: Mas, kenapa Bun?
1: Andre ya?
0: Iya benar.
1: Hujan deras Andre, ya Allah dari mulai jam tadi.
0: Alhamdulillah setelah sekian hari panas ya. Syukurlah kalau begitu Bunda. Kenapa?
1: Sehat selalu.
0: Iya pastinya dong Bun.
1: Andre minta lagu nih Mawar di Tangan Melati dalam Pelukan.
0: Melati?
1: Mawar di Tangan Melati dalam Pelukan.
0: Mawar di Tangan.
1: Ya, Melati dalam Pelukan.
0: Lagunya siapa itu?
1: Siapa yang namanya nggak tahu saya. Cuma lirisnya ingat.
0: Oke, dari Nais ya. Larasati ya.
1: Siapa kau?
0: Dari Nais Larasati.
1: Oh iya, iya, tapi namanya lupa.
0: Boleh Bun, silakan.
1: Salamnya terima kasih Andre. Selamat ya menjelang sore ini. Tetap semangat ya, walaupun kami di sini kehujanan. Terus ada Mas Alimi, Madari Ibu Ramla, Mamer Batun, Ibu Sila, Ibu Selimia, Naila, Koro, Anissa, Wak Udin, Wak Ilka, Pak Buster, Bunda Rika, Mama Ayah, Ajeng, Mak Ajun, Mas Syahna, Batujang, Mama Inayan, Pak Inaya, temannya juga tuh Andri Mungkin, Kita Pilih Tujang, Abu Sen, Andri, aku dengar ini Ujang,
0: Oke Bunda.
1: Oke.
0: Yo.
1: Ditunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sekian lama panasnya tuh lengket banget gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita diturunkan hujan. Sekali lagi syukur alhamdulillah deh. Silakan kembali. Untuk penelpon kedua masih bisa request lagu. Penelpon ketiga dan keempat kita kasih dia buat salam-salam aja ya. Halo, Pro 4 sore, Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Dangdutan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Puja.
2: Iya, apa kabar, Bang Ande?
0: Alhamdulillah, sehat sekali, Bang Puja.
2: Hujan ya di Jambi.
0: Di Jambi hujan. Di sana nah, gimana? Di
2: belum, Mas Ande, belum. Masih mendung-mendung.
0: Oh, langitnya udah mulai gelap tapi ya?
2: Iya, udah gelap-gelap nih.
0: Oh, sebentar lagi tuh. Ntar lagi aku tiup deh hujannya ke sana ya.
2: Iya.
0: lagi aktivitas atau bagaimana ini?
2: Ini lagi aktivitas, lagi ngamplas-ngamplas kayu.
0: Ngamplas kayu buat apa nih, Bang?
2: Bikin meja kecil-kecilan.
0: Oh, untuk dipakai sendiri atau dikomersilkan atau dijual apa gimana?
2: Lagi ada pesanan nih.
0: Oh, lagi ada pesanan.
2: Iya.
0: Kayu apa, Bang?
2: Kayu medang.
0: Oh, kayu medang. Oke, bagus juga. Oke deh. Tentunya kita di Pro Dangdut nih, Bang. Mau lagu apa, Bang?
2: Lagunya Gembala Cinta.
0: Uish, lagu.
2: Dari Akrab.
0: Oke. Gembala Cinta. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya buat semuanya lah. Tadi Mas Anu ya, Mbak. Ini ya, Nadia nama ya.
0: Benul ya.
2: Iya, selamat sore juga. Mas Alimi, pokoknya buat salam buat sama semua lah tambah terjauh dari asam banjir.
0: Oke.
2: Di sini geluduk-geluduk nih Mas.
0: Nah itu dia, sebentar lagi turun ya.
2: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti final Piala Dunia sudah berlalu ya dan akhirnya Spanyol menorehkan prestasi yang sangat luar biasa mengalahkan juara dunia beberapa tahun yang lalu Argentina dengan skor 1-0 ya. Ya buat para fans-fans Argentina, fans-fans Messi, ya namanya juga olahraga gitu kayak. Pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Yang menang pasti gembira, yang happy pasti bersedih. Tapi untuk meleburkan semua rasa itu silakan aja telepon ke 0811-6707-9920. Ya jangan miss call aja Babang Tampan Bandar Lampung. Silakan.

Oke, ganti-ganti tentunya di penelpon pertama tadi ada Bunda Nadia, request lagunya Mawar di Tangan, Melati di Pelukan. Wah, ini pecinta wanita banget nih kayaknya nih ya. Terus juga tadi ada Bang Puja Kusuma di 62, request lagunya Gembala Cinta. Yuk, untuk penelpon selanjutnya kalau nggak ada ya udah kita simak aja dulu ya dua lagu berikut ini.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4, 99,2 FM.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: ...99,2 Propat RRI Jambi.
7: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara.
8: Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali sub-suku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Sub-suku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ya, nanti kita lanjut lagi untuk di Pro4 Pro Dangdut hari ini ya, di gelaran Selasa 21 Juli 2026. Tentunya masih di line telepon 0811-6707-9920. Halo Pro4, sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut, Bunda.
1: Dangdut, Pro Dangdut.
0: Ayo, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dan punya kita dong.
0: Betul.
1: Orang Indonesia semua. Tapi orang luar banyak juga yang dangdutan ya.
0: Suka juga orang-orang luar negeri itu suka.
1: Goyang-goyangnya.
0: Ya siapa?
1: Hujan di sini, Andre.
0: Bunda, siapa sih yang enggak joget kalau dengar bunyi dangdut, dangdut gitu ya kan?
1: Bunda kadang goyang-goyang juga lah di jari-jarinya.
0: Oh iya. Ya syukurlah kalau begitu.
1: Juga, kalau goyang-goyang kan rasanya gak etis dong.
0: Iya, rasanya kurang pas gitu ya kalau dengar dangdut gak goyang gitu ya kan.
1: Sedikit aja goyang, kadang anak gadis yang marah, gak tau malu ibu tuh sudah tua joget.
0: Ya kalau jogetnya berlebihan ya agak kurang pantas juga sih kalau berlebihan ya kan.
1: Kalau kadang mama kini kan jualnya banyak yang berlebihan.
0: Oh begitu, mungkin dia terlalu stres di rumah, sekali ketemu musik dangdut, waduh dilepasin bener tuh. Ya, gimana, Bunda?
1: Sehat, sini hujan?
0: Ya sama aja, di sini juga hujan.
1: Ah, kamu udah di miss call kan?
0: Siapa sih, Kakak Butet ya?
1: Mami miss call.
0: Oh iya, ya udah kalau gitu mau lagunya dulu atau samperannya dulu nih?
1: Kayaknya lagunya aja lah ya.
0: Lagunya apaan?
1: Berhubung hujan, aku hujan aja di malam minggu aja lah.
0: Hujan di malam minggu.
1: Biarpun belum malam minggu.
0: Tenonenonet.
1: Malam waktu malam Rabu kan hujan juga lah.
0: Ya kan gitu kan lagunya kan Bun. Hujan di malam minggu.
1: Minggu.
0: Tenonenonet. Tenonenonetnya ada dong.
1: Tak datang padaku waktu sekali.
0: Oke deh, lagunya buat siapa nih Bun?
1: Itu buatnya Mami.
0: Apa tuh?
1: Hujannya misko kalau sini nelpon masuk. Cepat Mami, Mami belum masuk ya?
0: Belum.
1: Ini kebetulan baru bangun bobok tadi.
0: Oh iya, pas nih jam 4 bangun ya.
1: Kebetulan tadi pas asar.
0: Oke.
1: Mami masih dong Mami.
0: Ya.
1: Mami udah bisa di miss call sih, HP jadulnya. Jadi miss call Mami lewat WA aja.
0: Oke lah, terus?
1: Kita kan bersama aja lah Andre ya.
0: Oke, Bunda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bunda Wati ya, request lagunya Hujan di Malam Minggu. Ya kalau hujan di malam minggu artinya kita gak bisa kemana-mana, menikmati malam minggunya di rumah saja. Oke, next berikutnya. Halo Budi.
2: Iya Mas Andre.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mantep Budi, hujan juga di sana?
2: Tak jadi hujan, tak deres.
0: Ya, tapi ada ya. Rintik-rintik ada. Hujannya ada.
2: Ada air menetes dari langit.
0: Gerimis berarti ya?
2: Iya.
0: Ya syukur alhamdulillah kalau begitu Budi.
2: Alhamdulillah kita syukuri aja. Walaupun sumur kering.
0: Sumur kering. Oh iya, ledeng nggak ada?
2: Enggak, karena di kebun.
0: Oh, tapi kan kalau di kebun itu mata airnya biasanya deras tuh, Bude.
2: Karena samping-sampingnya sawit, Mas.
0: Oh, iya sih kalau...
2: Sawit tuh kan makan air tuh kan serapannya banyak.
0: Betul sekali, Bude.
2: Nah, itu. Soalnya kan terang, enggak ada pohon-pohonan, ya.
0: Oh, ya.
2: Soalnya baru umur 9 bulan.
0: Iya sih, banyak yang bilang kalau pohon sawit itu kenceng minum airnya.
2: Iya.
0: Tapi kan ada kanal-kanalnya kan?
2: Ada, tapi kan kalau panas terang, panasnya kering juga.
0: Oh kering juga. Oh iya.
2: Kalian ngungsi.
0: Kenapa?
2: Ngungsi.
0: Apa itu?
2: Cari air lah.
0: Oh cari airnya kemana?
2: Ya ke deket lah, cuma kan ada mata air yang agak itu, agak jauh dari rumah kita aja.
0: Wah, itu bisa jadi peluang bisnis juga tuh kalau jual air ke sana ya.
2: Jual air apa?
0: Iya, jual air per galon gitu, pakai galon yang gede kan bisa.
2: Enggak laku, Mas.
0: Masa sih kalau orang kehabisan air pasti laku tuh, Bude?
2: Soalnya di kebun tuh masih, kita cari masih ada.
0: Oh, jadi kalau masih ada nggak usah beli gitu ya?
1: Iyalah.
0: Aduh.
1: Penghematan.
0: Iya. Itu memang ibu-ibu banget tuh kalau begitu tuh.
1: Iya, nyawa nama orang di desa mas. Kalau bisa kita usaha, kita usaha.
0: Oh begitu.
1: Iya, kalau di kota harus beli.
0: Iya benar.
1: Ah, itu salah satunya. Karena di desa masih kayu-kayu bakar juga masih banyak.
0: Kita
1: masih pakai kayu bakar, tapi kalau mau masak makanan-makanan itu masih kompor gitu aja.
0: Oke, iya deh.
1: Karena Mas Andre lah ya.
0: Kalau nanya sehat mah alhamdulillah, malah senang banget nih, lagi senang banget nih.
1: Alhamdulillah, oh senang ya?
0: Iya.
1: Lagi dapat job ya?
0: Bukan dapat job, Argentina kalah bunda. Spanyol yang menang, alhamdulillah mah aku senang banget kalau Spanyol menang.
1: Itu yang diidam-idamkan semua pendengar, semua penglihat para bola.
0: Iya, dengar-dengar tuh Messi pensiun tuh mau jualan cilok katanya dia.
1: Lah ngono yo. Gua mah panjang sing borong ya.
0: Ah, ya aku mah nunggu transferan dari Bu Desila. Dapat transferan mah aku jajanin gitu.
1: Ah, kalau kita ketemu enggak masalah.
0: Wadidaw, jangan dong.
1: Tanya aja sama Mas.
0: Eh? Siapa?
1: Mas.
0: Oh, jadi,
1: dengan Birman.
0: Oh, jadi kalau ketemu dikasih duit gitu. Ah.
1: Bukan juga lah.
0: Oh, iya. Benar
1: tempat Bude dua kali kayaknya.
0: Kemana?
1: Tempat Bude.
0: Si Dirman?
1: Iya.
0: Ke Sengeti?
1: Iya, ke Saputat.
0: Oh, Sengeti mah deket ya, enggak begitu jauh kan kalau Sengeti ya?
1: Masuk tempat Bude 15 kilo, Mas.
0: Wadidaw.
1: Jalannya berkerikil putih-putih itu, nah.
0: Waduh, itu peluang ketemu sama beruang banyak tuh.
1: Oh, penuh perjuangan ke tempat Bude.
0: Oh, gitu ya?
1: Ada WA, sampai besar. Aku udah tahu. Bentar katanya di radio.
0: Lagunya apa, Bude?
1: Minta lagu. Masih belum ini ya. Bosan dengar Perceraian Lara, Mas.
0: Apa?
1: Perceraian Lara.
0: Perceraian Lara.
1: Ya.
0: Aduh, enggak pakai Lara aja sudah menderita ini lagu.
1: Lah, yo itu diciptain yang
0: enggak maksudnya gini, bercerai aja kita sudah menderita, ditambah lagi Lara. Aduh, kacau dah. Ini menderita banget kayaknya nih ya.
1: Iya. Kalau orang Jawa loro.
0: Loro hati ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bun?
1: Masih bisa ya. Yang belakang nunggu enggak?
0: Bisa, silakan aja.
1: Karena Budi lama juga gak masalah ya.
0: Yui.
1: Senggol-senggol, salam-salam. Padahal monitor tidak bisa masuk.
0: Iya.
1: Berarti bawa sama Eman ya.
0: Buat
1: Mbak Andi Cakrawinata sama Mbak Dikanya juga.
0: Oke.
1: Mbak Ina juga. Mbak yang di Sungai Toman tuh Mbak siapa? Mbak Anita.
0: Mbak Anita Sungai Toman, benar.
1: Iya, Kak Aurel juga ya, Kak Butet. Keselak udah.
0: Keselak apa?
1: Ludah.
0: Oh, aku kemarin keselak juga, aku keselak helikopter. Pas lagi mangap helikopter lewat gitu kan.
1: Itu capung.
0: Ya, terus.
1: Wah, kan lupa. Bang Tamrin, Bang Ijal, Mas Rudi, Mas Rafwan, Pak Abdullah ya. Buat Kak Aurel juga.
0: Iya.
1: Buat sering ini Mbak Solia juga kalau monitor ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat pemenang Mas Wiram Lebu, jadi lali kayak rakelingan
0: blubeng dia. Iya, siapa aja lah. Siapa aja.
1: Mas Solia monitor pampan, Bude lupa.
0: Oke, Bude.
1: Karena Bude masih cipering belum selesai lari.
0: Oh, mau ngebabu lagi rencananya nih. Oh.
1: Babunya enggak bisa ambil jadi gaji pula.
0: Ya.
1: Soalnya aku udah lupa yang monitor keempat lah ya.
0: Yuk.
1: Dapat salam dari Budi lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas semangat. Sehat selalu. Jangan curiga.
0: Iya.
1: Semoga keluarga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Kacang lupu kacang.
0: Iya, makasih banyak. Yo, sama-sama, Bude. Waalaikumsalam, Bude Sila di Sengeti ya. Di belakangnya Bude ada siapa nih? Halo, selamat sore, Halo. Kak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikum, Kakak. Waalaikumsalam. Kak.
3: Bisa masuk ya?
0: Bener nih, Kak.
3: Apa?
0: Menang kita, Kak.
3: Ih, menang kita malah. Ih, katanya mau ngasih.
0: Katanya Kakak. Kalau menang Kakak yang mau ngasih. Ih, katanya.
3: Kakak bilang, kok Kakak kan bilang kayak gini. Tanya menang.
0: Spanyol menang, tapi prediksinya aku yang lebih tepat ya. Kakak prediksinya berapa? 2-1 kemarin kan?
3: 2-1.
0: Nah, aku prediksinya berapa? 1-0, pas banget.
3: Tapi 1-0 saja banyak kali ya.
0: Apa?
3: 1-0 aja ribut kali penontonnya.
0: Ya iyalah happy, kan seharusnya kan 3-0 kalau nggak dianulir.
3: Iya.
0: Iya.
3: Oh, seperti itu.
0: Iya, tuh dengar-dengar Messi mau jualan cilok nih dia pensiun.
3: Jualan.
0: Jualan cilok dia, Kak. Jualan di Argentina sana jualan.
3: Oh, jualan nanti kita beli ya.
0: Aduh, ya. Oke.
3: Kalau pun boleh pinjam lagu.
0: Lagu ya. Ya, karena aku kemarin karena kemarin janji ya kan kalau Argentina kalau Argentina kalah.
3: Iya.
0: Ya boleh deh aku kasih lagu apa, Kak?
3: Lagu yang ketiga enggak dapat apa?
0: Enggak lah, Kak.
3: Ini sekali kemarin itu gue bilang 1, 2, 3, 4, enggak.
0: Ya itu kan kemarin. Sekarang kan sekarang beda.
3: Ya Allah.
0: Iya kan?
3: Kuen-kuen.
0: Apa? Kakak mau lagu apa?
3: Lagu Kandas.
0: Kandas?
3: Iya.
0: Ya makanya jangan over muatan juga. Kalau terlalu berlebihan memang kandas dia.
3: Iya kandas. Apa Pesawati? Sibuk kali kue.
0: Kandas.
3: Baru
0: ribu
3: sekolahnya.
0: Oke. Lagunya ada nih, Kak.
3: Ada lagunya kan Epita Mala ya?
0: Iya, Epita Mala sama Imron Sadewa.
3: Iya, berdua mereka.
0: Iya, iyalah.
3: Tadi ada Bude ya?
0: Ada Bude Sila.
3: Iya, terus ada... Ada siapa sih yang di sekolah mau ikut siapa tuh ya?
0: Ada-ada aja.
3: Oh, apa Tasya?
0: Disamperin aja. Samperin aja,
3: Mama
0: Kak.
3: Mama Rizka juga, Mama Iqbal. Sudah itu Mama Asep.
0: Iya.
3: Buatnya Bunda Akhir, Bunda Awal. Terus buatnya Ajeng.
0: Oke.
3: Okay. Leila. Terus itu siapa itu namanya ya, Mbak Solia.
0: Mbak Solia.
3: Iya.
0: Betul.
3: Terus buatnya Mbak Nadia sudah ya.
0: Udah kan? Udah tadi kayaknya.
3: Terus buat siapa menito ya? Siapa sih yang sekolah lagi ya?
0: Siapa?
3: Oh, itu nah, Pak Sarpin. Pak Bakso Ahmad.
0: Iya. Yeah.
3: Dia kena miskol aja, kalau nggak miskol semuanya perempuan-perempuan aja yang disenggol.
0: Ya iya dong, itu namanya naluri lelakinya bekerja. Itu.
3: Buat Wiwin, ya. Buat semuanya lah. Abangnya miskol tuh udah semuanya aja.
0: Iya deh.
3: Yang lagi dengerin, Pak Sore.
0: Oke deh.
3: Buat Andre, Kakak tunggu, apa itu?
0: Apanya, lagunya?
3: Hadiahnya.
0: Ya, hadiahnya lagu kan. Tenang aja langsung kita putar nih.
3: Oh, iya ya.
0: Yuk.
3: Iyalah.
0: Iya.
3: Makasih ya.
0: Sama-sama Kak Butet.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, ada siapa ini? Halo, Pro 4 Sore Pro Dangdut.
4: Kang Gustavino?
0: Iya, ayo.
4: Kemana?
0: Dangdutan, mau yang kencang apa yang slow-slow aja nih?
4: Menang kan?
0: Kamu kemarin apa, Mbak?
4: Yang menang lah.
0: Oh, yang menang. Iya, kalau Argentina menang pasti kamu pegang Argentina. Karena ini Spanyol yang menang, kamu pegang Spanyol gitu ya?
4: Iya, kan memang dari kemarin aku Spanyol ngomongnya.
0: Masa sih?
4: Iya lah, gampangan lupa masih muda aja.
0: Oke, skornya?
4: Pokoknya aku menang sudah.
0: Oh, gitu.
4: Tidak apa-apa, enggak, tenang aja.
0: Oke. Aku memang dari kemarin kan Spanyol ya, 1-0 ya, tepat banget tuh prediksinya. Nonton juga emang kemarin, Mbak?
4: Dikit, sudah nak habis dibangunin.
0: Itu udah gol apa belum?
4: Hah?
0: Sudah gol apa belum nontonnya?
4: Belum.
0: Oh, berarti pas peristiwa gol itu terjadi nonton banget ya berarti ya?
4: Banget.
0: Katanya nengok. Wah.
4: Aku depan TV lah tapi kan tidur.
0: Oh, gitu.
4: TV-nya nontonin
0: diriku. Kamu. Iya, mantep. Mudah-mudahan kamu enggak ngorok gitu ya.
4: Insyaallah enggak lah. Kebanyakan tuh cowok ngorok tahu enggak?
0: Ya, cowok kan bekerja keras. Nah, kalau udah kerja keras pasti ngorok.
4: Kalau kerja keras ngorok juga loh.
0: ngoroknya kayak mana tuh kalau cewek tuh?
3: Enggak tahu.
0: Wek gitu ya, seperti cerewet gitu ya. Hah?
3: Seperti iya, Bude Sila tadi.
0: Kalau cowok kan
3: kalau dengar suara Bude Sila tuh maksudnya tuh seger ayem gitu.
0: Masa sih?
3: Orang itu ceria terus.
0: Wah, ini roman-romannya minta kena transfer nih sama Bude Sila nih kayaknya nih.
3: Enggak. Gak usah repot-repot, jangan
0: sampai tidak jadi. Wah, itu dia mantep. Oke. Apa nih? Mau salam-salam buat siapa? Karena lagunya kamu enggak.
3: Belum lagi.
0: Lagunya enggak dapet karena kamu penelpon keempat.
3: Ya Allah, Mak.
0: Iya, itu. Kamu
3: Mama tadi Bunda Sila tadi minta lagu apa?
0: Bude Sila kalau Perceraian Lara lagunya.
3: Iya, aku enggak mau.
0: Ya ini kan cuma lagu doang. Iya, kan jangan dihayati bener.
3: Yang pertama tadi minta lagu apa?
0: Hujan di malam Minggu tenonenonet. Tenonenonet, ah gitu.
3: Jadi aku udah dapat lagu ya?
0: Enggak dapat ya. Kasian, salam.
3: Kasian ya Allah, biarlah terakhir lo Mas.
0: Besok aja lagi masuk gitu. Iya kok males sih ya, mudah marah gitu.
3: Kak Vero tinggal Kak Vero dia nih Kak Vero.
0: Kenapa aku emangnya?
3: Ya, enggak mau ngasih lagu.
0: Ya karena kamu penelpon keempat.
3: Ya udahlah, ngikut sama Bunda Sila aja.
0: Iya, gitu karena begini ya pelajarannya tuh, karena semua yang kita inginkan enggak bisa harus selalu dapat ya gitu ya.
3: Sampai
0: ya.
3: Hati ke cerai dirimu.
0: Aduh, inilah akibatnya kenapa hak talak itu gak ada di wanita. Kalau hak talak ada di wanita, kaum laki-laki satu hari itu bisa 7 kali jadi duda. Iya kan?
3: Hilang ya, kan? Ada yang hilang kalau sampai 7 kali nikah nah. Ada yang hilang.
0: Request lagu gak dikasih, diceraiin. Ngeletakin handuk sembarangan, cerai lagi. Makan gak cuci piring, dicerai lagi. Waduh, kacau deh laki-laki itu.
3: Sudah lama. Tadi ada apa? Bunda sama itu ya, Kak Butet ya, buat salamnya.
0: Boleh.
3: Kak Vero tinggal Kak Vero. Dia ini jangan gak mau ngasih lagu, Kak Vero.
0: Ya, kesini aja kalau gak suka. Sini aja, ayo. Berani?
3: Memang berani.
0: Berani, ah.
3: Iyalah, aku kurus.
0: Enggak apa-apa. Aduh, kecil banget mah itu. Sini aja kalau berani.
3: Yaudah. Salamnya tadi Bunda itu ya, Datu itu Kak Vero.
0: Oke.
3: Kak Vero udah masuk belum?
0: Belum.
3: Makan, dia miss call ke sini.
0: Sore. Nanti setelah dia, 3 lagu ini.
3: Dia penutupan ntar ya.
0: Iya, oke. Okay. Kamu WA aja sampai Vero minta lagu ini gitu.
3: Nah, kami teleponan malas WA. Enak teleponan.
0: Ah, telepon terus apa lagu yang kamu mau titip aja sama Vero nanti ya.
3: Yang seribu kali sayang.
0: Oh, nanti kamu ngomong sama Vero aja. Kalau sama aku ya, gak diputerin.
3: Kak Vero, kalau Kak Vero masuk minta lagu seribu kali sayang ya Kak Vero.
0: Seribu kali sayang, oke. Okay. Yuk.
3: Salamnya ya buat semuanya aja lah Mas ya.
0: Oke okay deh.
3: Buat Mas ntar pulang hati-hati.
0: Makasih.
3: Jangan kemata juga hati.
0: Au.
3: Jangan lewat pinggir lewat tengah ya.
0: Oh, ditabrak aku kalau lewat tengah mah ditabrak. Ditabrak truk aku. Sama-sama.
3: Bye-bye.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun malam ini adalah malam Rabu, kita simak dulu. Hujan di malam Minggu.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Pro-a.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Rumpar FM 99,2 MHz.
4: Ya, ganti-ganti di 32 menit beranjak dari formasi 16, tentunya kita masih di program acara Pro Dangdut ya. Hari ini di Selasa 21 Juli 2026. Di line telepon sudah terhubung ada, halo, selamat sore.
5: Selamat sore Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
5: Iya, Mas Andre.
4: Hujan?
5: Oh iya, lagi hujan.
4: Deras?
5: Oh deras, tadi banget, tapi sekarang tinggal gerimisnya aja lagi.
4: Iya, jangan lupa ya, ditampung ya air ya. Hah?
5: Iya.
4: Enggak ya?
5: Enggak ditampung.
4: Ya, buat jaga-jaga gitu.
5: Ya, jadilah nanti masuk dia dalam sumur lagi gitu, Mas.
4: Iya, iya,
5: apa
4: karena kita
5: Mas Andre?
4: Alhamdulillah baik.
5: Syukur.
4: Iya, senang, lagi senang nih.
5: Iyalah, lagi apa yang dipegangnya mantul ya.
4: Hah?
5: Yang dipegangnya bolanya yang diharap-harap itu masuk kita.
4: Iya, skornya tepat banget, 1-0 gitu.
5: Memang
4: kan.
5: Memang Mas Andre dari dulunya cuma bilang satu aja, enggak bisa banyak banget.
4: Ya karena kan yang bertemu ini kan tim-tim jago gitu kan.
5: Iya.
4: Itu si Messi katanya pensiun, dia mau jualan cilok tuh, Bang.
5: Jualan cilok.
4: Iya, jualan cilok di Argentina.
5: Oh, jual cilok di Argentina. Coba kalau dia di Indonesia aja.
4: Wah, kalau dia di Indonesia bakal kena bully mulu dia. Tapi abang nonton juga, Bang?
5: Terakhir-terakhirnya ya.
4: Terakhir-terakhir ya.
5: Iya
4: sih, aku memang nonton banget sampai rumah tuh sekitar jam 6 pagi.
5: Wah, betul-betul ya, Pak.
4: Seru banget pokoknya nontonnya tuh, seru dah.
5: Iya, bulannya membawa kebahagiaan ya gitu ya, Bang, ya nggak kecewa gitu ya.
4: Iya, tapi syukurnya ya musim kemarau gini kan, seharusnya pagi tuh kan dingin banget kan, itu nggak, rasanya nggak dingin-dingin amat lah.
5: Enggak lah ya.
4: Mungkin karena kemarau gitu kan.
5: Iya, nggak terasa gitu ya, Bang ya.
4: Iya, aduh pokoknya bahagia banget dah.
5: Alhamdulillah, mudah-mudahan kebahagiaannya ya terus gitu, Bang ya.
4: Iya, buat yang kalah mah jangan sakit hati ya, namanya juga kan permainan ya enggak?
5: Iya, namanya juga istilahnya itu bola, ada kalanya ke sana, misalnya ke sana, ada ke kiri gitu ya, Bang.
4: Iya, jadi kita
5: itu juga roda kehidupan gitu, ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas gitu.
4: Iya,
5: jadi kalah dan menang itu kan namanya permainan apa?
4: Iya, juga dalam hidup ya kan, ketika kita lagi susah ya jangan menyalahkan siapa-siapa, anggap aja ini ujian dari Tuhan gitu. Kan kita harus ikhlas menjalaninya ya, Bang ya.
5: Iya, betul.
4: Karena kalau kita belajar dari orang-orang tua dulu, ternyata ya ujian itu mampu kita lewati kalau kita menerimanya dengan ikhlas seperti itu.
5: Iya, betul.
4: Oke, Bang.
5: Lagunya, Bang?
4: Apa?
5: Luka apa, berdarah lagi?
4: Berdarah lagi.
5: Iya.
4: Kenapa?
5: Ya belum ini lagi sudah luka lagi, jadi berdarah lagi lah, Bang.
4: Ini apanya yang berdarah nih, hatinya kah?
5: Ya begitulah kira-kira, Bang.
4: Aduh.
5: Karena adik apa, adik ajeng tadi minta lagu tak di ini.

0: Dia mau request, tapi dia nelponnya yang keempat.
1: Iya, itu kan sudah aturannya Mas Andre gitu ya. Kalau empat gak dapet.
0: Iya sih, rencananya tadi kan cuma dua nih yang bisa request lagu gitu loh.
1: Oh iya, tapi ini alhamdulillah musisi ketiga ini. Jadi sekarang bagaimana selanjutnya nih, Bang? Apa kedua, ketiga gitu, enggak lagi?
0: Gini aja deh, kalau begitu untuk hari ini ya, kalau bareng aku ya. Oke deh, kita tiga penelpon kita kasih lagu. Yang keempat request lagu aja. Apa, teman-teman aja, salam-salam aja.
1: Iya.
0: Tapi besok kalau ketemu aku lagi kayaknya dua penelpon aja deh.
1: Oh gitu.
0: Biar banyak nih.
1: Nanti lama-lama satu aja penelpon.
0: enggak gini bang. Soalnya kalau tiga lagu tuh kelamaan gitu kan.
1: Oh iyalah.
0: Iya kan. Tapi kalau dua lagu. Iya bang. Kalau dua lagu yang nelpon banyak, terus ya kebagian semua gitu loh bang.
1: Iya
0: kan, nggak apa-apa ya kalau besok dua lagu aja ya.
1: Nggak apa-apa. Kalau saya sih bang, kalau istilahnya tuh dapat lagu atau tidak itu terserah, yang penting bisa masuk gitu aja bang.
0: Iya, requestnya juga lagunya harus ganti-ganti dong, biar pendengar yang lain tahu ternyata kita tuh banyak banget stok-stok lagunya, bukan iya. itu doang gitu ya kan?
1: Iya, jangan di situ-situ aja ya pak.
0: Iyalah.
1: Apalagi kalau pemain lama itu lagunya juga kadang-kadang sudah lama baru muncul lagi gitu yang dimintanya.
0: Iya benar tuh. Jadi buat ganti-ganti yang lain ya di searching dulu, dicari tahu nih, aku mau request lagu ini dong. Ya.
1: Iya.
0: Iya kan bang?
1: Iya betul. Tapi kalau saya sih bang, malah seneng lagu-lagu yang lama-lama itu.
0: Iya, itu aku juga sepakat sih. Memang lebih enak sih lagu-lagu lama gitu.
1: Iya, lagian juga kalau yang baru-baru kadang-kadang, aduh, apa namanya iramanya itu tak menarik gitu rasanya gitu loh.
0: Iya, nggak dapet rasanya. Apalagi sekarang kan dengan kemajuan teknologi, penggunaan artificial intelligence, itu kan lagu bisa dibuat gitu loh.
1: Iya betul.
0: Tapi rasanya nggak dapet bang.
1: Iya, enggak. Kita kayaknya tuh enggak masuk gitu rasanya ya, bang.
0: Iya, mungkin karena pengaruh usia kita juga, bang, ya. Beda sudah nuansanya kali ya.
1: Iya, mungkin juga bang.
0: Iya, kita enggak bisa melawan teknologi juga. Kita ikutin aja, gitu.
1: Iya, pokoknya kita santai, bang. Apa kata abang kemarin tuh bakso?
0: Bakso aja, bang. Bakso, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Iya, deh. Ini lagunya aku ada nih, bang. Dari Mega Mustika, bang, ya.
1: Iya.
0: Nah, salamnya buat siapa Bang Andi?
1: Salamnya buatnya Mas Andre dulu. Selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga gitu ya Bang.
0: Amin.
1: Buatnya apa Dejan tadi, apa kabarnya ya, mudah-mudahan tidak merasa gimana. Itu kan memang aturannya Mas Andre gitu.
0: Ya, maksudnya biar adil semua, Bang. Hari ini dapat, besok enggak. Besok dapat, besok enggak. Kan gitu ya. Biar ada, biar apa ya? Ibaratnya tuh dinamikanya bermain, Bang. Kadang di atas, kadang di bawah. Kan gitu ya, Bang, ya?
1: Iya, betul.
0: Mantap, Bang. Lanjut, Bang.
1: Buatnya Bu Desi lah juga. Apa kabarnya, Bude? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ceria-ceria selalu gitu ya.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Vero, apa kabarnya Mbak Vero? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Buatnya Bang Budi, Bang Ramlan, Bang Ampila juga. Buatnya Bang Pijal, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Sina di Kampar, buatnya Mbak Kembar, kemana suaramu kok tidak ada lagi. Buatnya Cakra Aman, Cakra Dinata juga, Bang Putra Pulikijah juga ya. Buatnya juga Bunda Wati, Teh Anita, Teh Nadia Purnama ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Pak Abdul Rohim di Kutai Negara ya. Buatnya seluruh pen perempatan putar kecuali ya bang ya.
0: Oke bang.
1: Lagunya ditunggu. Yo. Buatnya Mas Andre, terima kasih kembali atas waktunya gitu ya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi Muksin. Iya Kang Iing masuk. Halo Kang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini mau buru-buru apa gimana nih?
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo, dangdut adalah kita. Mau buru-buru apa mau ngobrol-ngobrol dulu?
2: Ngobrol-ngobrol, tidak menang sudah lah, jangan ngobrol lagi.
0: Emang nonton dari awal atau gimana nih?
2: itu kan kalau Dado kipernya pintar 4-0 mau tuh.
0: Iya sih, itu kan
2: kipernya bagusnya tuh.
0: Kipernya bagus. Tapi bola jarang ya di Argentina ya. Bahkan shot on goalnya aja nggak ada.
2: Itu yang kemarin yang gol sebentar masuk tuh, yang bilangnya nggak gol.
0: Yang mana nih, gol yang pertama, yang kedua?
2: Yang pertama lah.
0: Oh, yang pertama, tapi dianulir ya. Offside katanya.
2: Offside, ya salah.
0: Iya. Aduh, tapi Akang kemarin megang Spanyol juga.
2: Spanyol.
0: Taruhan juga.
2: Kan 2-1 enggak.
0: Oh, iya. Oh, tapi enggak. Ini kalau enggak salah Bang Andi kemarin taruhan ya.
2: Iya, Bang Andi taruhan kan enggak iseng-iseng bae.
0: Iya. Kayaknya kalah deh Bang Andi karena dia pegang Argentina.
2: Ya banyak mengharap
0: sih. Ya kalau aku Spanyol sih, aku ngarepnya tuh Messi tuh kalah gitu loh. Ya kabar-kabarnya dia jualan cilok, Kang.
2: Tapi itu Messi itu kalau adu penalti kalah sama Spanyol.
0: Itu dia, bener banget. Aku gini aja, bola aja kalau ada di Argentina, waduh ngeri juga gitu loh. Tapi alhamdulillah ya, nggak ketemu adu penalti ya. Iya, karena gini, ketika adu penalti di situ kan mental juara berpengaruh.
2: Benar lah.
0: Oh, ya syukurlah kalau begitu. Ya walaupun aku nggak taruhan juga sih, Kang.
2: Ya biasa baik.
0: Karena nggak ada yang mau ditaruhin gitu loh. Hujan di sana, Kang?
2: Oh, benar hujan benar.
0: Masih?
2: Enggak, ini gerimis
0: ya. Oh, tinggal gerimis. Biasanya habis gerimis nih banyak yang datang nih nanti nih ya.
2: Iya, memang cuacanya sini lapar pokoknya.
0: Iya, apalagi makan tekwan enak banget. Iya deh, Kang.
2: Udah ngopi masih belum?
0: Alhamdulillah nih kopinya masih ada nih. Aku kopi pahit nih hari ini.
2: Kopi asus bikin tuh.
0: Hah?
2: Kopi asus.
0: Apa tuh?
2: Kopi susu.
0: Ah. Susunya susu murni apa gimana nih? Karena gini, enggak gini, Kang. Karena banyak orang yang salah pemahaman gitu, Kang. Katanya susu kaleng itu kan sebenarnya bukan susu, Kang. Itu kan krim ya, gula gitu ya, creamy gitu kan. Tapi lebih sehat kopi pahit ya.
2: Benar.
0: Nah, aku makanya minum kopi pahit nih, Kang.
2: Oh, enak lah.
0: Iya, Kang. Iya, melek mata nih.
2: Ya, minta lagu Mas Yo, kelamuan nih yang belakang.
0: Siap, Kang. Lagunya apa,
2: Kang? Minta lagu No Comment deh.
0: No Comment.
2: Dari TV bawah.
0: No Comment ya.
2: Ya.
0: Yo.
2: Ya, kirimnya tugas semua nih, Mas Yo.
0: Oke lah, Kang, kalau begitu. Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tuti Wibowo. Kita lihat lagi apakah masih ada yang mau menelpon walaupun dia nggak bisa request lagu, ya nggak apa-apa. Yuk, halo, selamat sore cantik.
3: Selamat sore juga Kasen.
0: Halo, udah pulang?
3: Udah.
0: Cepet banget, pergi lagi dong, jangan pulang dulu. Hah?
3: Hujan di luar.
0: Iya, masa cepet banget pulangnya?
3: Ngapain lama-lama?
0: Hah?
3: Ngapain lama-lama?
0: Iya, aku tuh kan mau ngegombal dulu sama yang lain gitu maksudnya.
3: Mas boleh dapet lagu?
0: Gak boleh. Oh iya boleh ya, kamu penelpon ketiga ya. Hari ini gak apa-apa ya, besok gak ya. Besok cuma dua penelpon ya.
3: Ya. Jadi kalau mas siaran malam kayak gini juga.
0: Itu tergantung situasi ya kalau malam ya.
3: Nerima penelpon kedua aja yang dapet lagu.
0: Ya karena begini Fir. Coba sepakat gak? Kalau semua yang nelpon kita kasih lagunya, yang nelponnya dikit banget ntar.
3: Aku nggak setuju loh, Mas.
0: Kenapa?
3: Nelpon keempat ini banyak keribu. Sayang nelponnya. Masa orang ketiga yang keempat capek-capek nelpon nggak dapat lagu, kecewa dong.
0: Ya makanya.
3: Nanti orang membelakang loh.
0: Makanya dipantengin terus, wah ini habis iklan ini kayaknya bakal nerima telepon nih, langsung telepon gitu, jangan udah apa radionya dihidupin ditinggalin, jangan gitu, harus dipantengin terus gitu loh.
3: Bisa masuk.
0: Nah itu urusan Tuhan.
3: Kan orang
0: itu
3: ributan lama kan, apalagi cuma dua orang dua lagi.
0: Iya kalau hari ini gagal besok kan coba lagi.
3: Enggak bisa tuh.
0: Bisa. Yang lain setuju gimana tuh?
3: Enggak, aku nggak setuju. Persiapan.
0: Ya, yang lain setuju gimana?
3: Dengar Mas ya.
0: Hah?
3: Masa nanti nggak ada yang banyak nelfon masuk?
0: Masa sih?
3: Iya, banyak membelakang.
0: Masa sih?
3: Kalau arti membelakang tidak memperdulikan Mas lagi. Radio lain.
0: Deh. Kalau empat-empatnya dikasih lagu semua, aduh panjang banget gitu loh.
3: Itu kan resiko lah.
0: Waktunya
3: lagu, Mas.
0: Waktunya habis buat dengerin lagu doang.
3: Mana ngobrol sama sih pakai lama, enggak bisa sebentar.
0: Pakai lama enggak bisa sebentar. Ya itu tadi. Iya. Yang doyan ngobrol, ya nelponnya yang ketiga, yang keempat aja. Jadi enggak usah request
3: lagi. Yang banyak ngobrol.
0: Apa?
3: Itu yang banyak ngobrol.
0: Ya udah aku diam aja, kamu aja yang ngomong, silakan.
3: Jangan gitu kan.
0: Nah, terus gimana?
3: Ya maksud aku tuh, okay lah, orang setuju minta lagu dua orang lagu, ketiga tempat nggak dapat lagu. Tapi jangan banyak ngobrol ya.
0: Ini dari tadi kak, ini dari tadi yang ngajak ngobrol siapa?
3: Itu?
0: Ya udah aku diam.
3: Mas banyak ngobrol sih.
0: Ya udah aku diam aja nih, yo.
3: Bukan berarti kayak gitu loh Mas.
0: Jadi kayak mana? Karena
3: siaran itu banyak cerita.
0: Ya namanya juga penyiar radio kan harus banyak ngomong ya.
3: Lama ngomong. Apa sih kesal?
0: Ya masa sih kalau cuman halo, request lagu apa, salamnya buat siapa, tutup.
3: Perasaan dengan rekan-rekan Mas gak kayak gini deh.
0: Apa?
3: Dengan rekan-rekan Mas gak kayak gini.
0: Ya,
3: Mas Egy, Mas Anu.
0: Enggak
3: lama seperti Mas. Mas itu lama.
0: Lama ya?
3: Iya.
0: Oh, jadi gimana? Coba dikasih contohnya.
3: Ya, minta lagu.
0: Mm-hmm.
3: Salam-salam, ya udah.
0: Oh, gitu aja?
3: Ini orang cerita air, Mas bahas air.
0: Ya iya dong, karena kan kita memang...
3: Bola, balas bola.
0: Aduh, emang gak bosan datang minta lagu salam-salam?
3: Kalau bosan nggak mungkin lah Mas nelpon, request lagu.
0: Oh gitu.
3: Itu versi aku, nggak tahu ya orang belakangnya.
0: Nah, kira-kira udah kelamaan nggak nih kita ngobrolnya?
3: Ya,
0: itu kan. Ya kamu juga suka ngobrol sih.
3: Mas yang ngajak?
0: Nah itu.
3: Terus? Lagunya kapan nggak?
0: Ya hari ini boleh lah ya, besok nggak ya?
3: Lagu Ajeng nanti boleh diputar dengan Ajeng juga.
0: Apa lagunya Ajeng tadi?
3: Ya, aku gak tahu lupa.
0: Apa tadi dia? Dia gak ada WA kamu? Gak ada nelpon?
3: Gak ada.
0: Ah ya udah kalau gitu gak usah request lah kalau gitu.
3: Ya udah, aku request aku sendiri.
0: Apa?
3: Mirna Wati, Air Mata Perpisahan.
0: Mirna?
3: Mirna Wati.
0: Mm-hmm.
3: Air Mata Perpisahan.
0: Air Mata Perpisahan. Salamnya buat siapa?
3: Kalau Bang Iin Cempur tuh, no comment tuh, ada yang dari versi Malagata.
0: Mm-hmm.
3: Kalau tadi Bang Andi Muksin, Berdarah Lagi, dari Mirnawati juga ada.
0: Dia mintanya ini aja. Karena katanya.
3: Karena masing-masing ya udahlah.
0: Mega Mustika gitu kan.
3: Iya. Aku yang minta Mirnawati ya Mas.
0: Mirnawati ya?
3: Iya, Air Mata Perpisahan.
0: Sebentar aku searching dulu ya. Yo, salamnya buat siapa nih, Piero?
3: Salamnya buat sukses-sukses.
0: Ya.
3: Senang kan, Bang?
0: Apa?
3: Senang kan kemarin?
0: Tuh kan kamunya ngajak ngomong terus kan?
3: Oh iya ya. Ya.
0: Gimana coba? Gimana coba? Coba gimana tuh? Hah?
3: Buat Mas siapa sukses selalu.
0: Ya, okay lah. Iya.
3: Bang Andi, Kak Rawinata, Bang Andi Musin, Bang Tau Yuko, Bang Andi Musin, Bang Tau Yuko, Bang Andi
0: Musin, Bang Tau Yuko, Bang
3: Andi Musin, Bang Tau Yuko, Bang Andi
0: Musin, Bang Tau Yuko, Bang Andi Musin, Bang Tau Yuko, Bang Andi Musin, Bang Tau
3: Yuko, Bang Andi Musin, Bang Tau Yuko, Bang Andi Musin, Bang Tau Yuko,
0: Bang Andi Musin,
3: Bang Tau Yuko, Bang Andi Musin,
0: Bang Tau Yuko, Bang Andi Musin, Bang Tau Yuko, Bang Andi Musin, Bang
3: Tau Yuko, Bang Andi Musin, Bang
0: Tau Yuko, Bang Andi Musin,
3: Bang Tau Yuko, Bang Andi Musin, Bang Tau Yuko, Bang Andi Musin,
0: Enggak, ada nih, Mirnawati kan?
3: Iya.
0: Oke, ada lagi?
3: Ya.
0: Itu aja, yakin?
3: yakin. Nah,
0: oke, udah ya.
3: Nanti kalau ada orang penampar Mas Adi tanya ya, setuju lah pendapat Peru apa yang Bang Andi mungkin tadi ya.
0: Ya, ya nah, oke deh.
3: Aku nggak setuju tadi.
0: Oke deh. Ya, oke, siap. Makasih ya.
3: Ya, ini tunggu, Mas, ya.
0: Oke deh.
3: Buat Mas, jangan lupa berbahagia.
0: Siap, makasih.
3: Terima kasih.
0: Yoi, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya juga obrolan. Begitu ya kan, kita ngerasa sebentar tapi kok lama banget. Kita ngerasa lama banget kok kayaknya sebentar banget gitu ya kan. Oke lah kalau begitu. Satu, ini ada tiga lagu ya. Mega Mustika Berdarah Lagi. Terus juga ada Tuti Wibowo dengan No Comment. Mirnawati, Air Mata Perpisahan. Terus pantengin di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 RRI Jambi.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Pro 4 99,2 FM.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ya, ganti-ganti membangun citra diri yang positif di mata lingkungan sekitar itu tidak selalu memerlukan pencapaian besar atau kekayaan yang melimpah. Sebuah kebiasaan kecil yang konsisten justru sering menjadi kunci utama dalam memenangkan hati orang lain dan menciptakan kesan yang membekas. Berdasarkan informasi ya yang dikutip dari buku populer karya Dale Carnegie pada tahun 1936 berjudul How to Win Friends and Influence People, salah satu rahasia terbesar untuk disukai orang lain adalah kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan apresiasi yang tulus kepada lawan bicara. Dalam interaksi sosial, memberikan perhatian penuh saat seseorang berbicara merupakan bentuk penghargaan tertinggi yang dapat diberikan oleh sesama manusia. Ketika seseorang merasa benar-benar didengarkan tanpa interupsi, muncul rasa dihargai yang secara otomatis memicu kesan positif terhadap pihak yang mendengarkan. Hal ini menciptakan landasan komunikasi yang sehat dan terbuka, sehingga lawan bicara merasa nyaman dan cenderung memberikan respon yang lebih ramah serta kooperatif. Kebiasaan kecil lain yang sering diabaikan namun memiliki dampak besar adalah memberikan senyuman yang tulus dan mengingat nama orang yang baru dikenal. Senyuman berfungsi sebagai bahasa universal yang meruntuhkan dinding pembatas antar individu. Sementara menyebut nama seseorang saat berinteraksi memberikan rasa eksklusivitas dan keakraban. Tindakan sederhana ini secara psikologis mampu meningkatkan kadar oksitosin yang berperan dalam membangun rasa percaya dan juga kenyamanan emosional di antara individu yang sedang berkomunikasi. Satu single miliknya Jenita Janet ya dengan Diri Jake.

Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Ayo dong, Beb. Cepetan dikit, kenapa sih? Aku udah gerah banget nih.
1: Oke, gimana? Pas kan kostum aku?
0: Ya ampun, Beb. Kok kamu pakai batik sih? Kuno banget, Beb.
1: Sayang, kamu tahu nggak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan Forum Dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
2: Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia.

0: Ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak, seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat gitu. Nah, karena kan kalau di tempat latihan kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa religius, pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatku, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

0: aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh. Yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini. Lagian masih lama kan waktunya.
1: Sholat bukan soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz. Kita akan ikuti pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan tahrim dan tanda waktu beduk azan maghrib, wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

0: dalam setiap pak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Di pak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

Iya, ganti-ganti perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pada malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, Serolangun, dan Kabupaten Merangin. Sementara itu untuk dini hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sementara itu untuk peringatan dini waspada potensi hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari dengan suhu udara berkisar 19 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di angka 82 sampai dengan 97%. Sementara itu arah angin bergerak dari timur laut ke arah tenggara dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Sementara itu untuk peringatan dini gelombang laut nihil, untuk titik panas atau hotspot tanggal 21 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi sebanyak 5 titik panas. Sementara itu untuk Kabupaten Tebo terdapat 1 titik panas.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Piala Dunia atau FIFA World Cup adalah ajang olahraga sepak bola internasional. Meski tim Garuda Indonesia belum pernah masuk di ajang 4 tahunan ini, ternyata si kulit bundar dari Indonesia telah dipercaya masuk di Piala Dunia Qatar 2022. Bola resmi yang digunakan Piala Dunia diberi nama Al Rihla, merupakan produksi dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain di Qatar, Indonesia juga mengirimkan 50 ribu buah bola Piala Dunia ke negara lain, yakni Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil, yang juga mempercayakan bola buatan tangan warga Kabupaten Madiun. Kita bangga, Indonesia menghadirkan produksi bola kualitas Piala Dunia. Semoga di Piala Dunia selanjutnya, bukan cuma bola, tapi tim nasional Indonesia juga bisa berlaga.
6: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ya, ganti-ganti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ini membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi di balik manfaat tersebut, penyalahgunaan AI untuk memanipulasi foto seseorang tanpa persetujuan saat ini menjadi salah satu bentuk kekerasan digital yang semakin mengkhawatirkan, khususnya terhadap perempuan. Dikatakan oleh anggota Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV dan juga AIDS, ya, Universitas Jember, Mira, yang mengatakan maraknya penyalahgunaan fitur AI generatif untuk merekayasa foto pribadi menjadi gambar bermuatan seksual atau vulgar tanpa persetujuan pemiliknya. Menurutnya, teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelecehan di ruang digital. Ditegaskan bahwa tindakan tersebut termasuk kekerasan gender berbasis online atau KGBO karena merampas hak seseorang atas tubuh dan identitas visualnya. Manipulasi gambar menggunakan teknologi AI bukan hanya melanggar privasi ya, tetapi juga merendahkan martabat korban serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan. Dan Mira juga menolak ya anggapan yang masih berkembang di masyarakat bahwa korban ikut bertanggung jawab hanya karena mengunggah foto di media sosial. Menurutnya, mengunggah foto merupakan bentuk berekspresi maupun membangun citra diri, bukan berarti memberikan izin kepada orang lain untuk memanipulasi ataupun menyalahgunakan foto tersebut. Lebih lanjut, korban manipulasi foto berbasis AI dapat mengalami berbagai dampak serius ya, mulai dari trauma psikologis, kecemasan, depresi, hingga kehilangan rasa aman untuk beraktivitas di ruang digital. Di dalam banyak kasus, kanti-kanti, korban juga harus menghadapi kerusakan reputasi ya akibat penyebaran konten hasil rekayasa tersebut. Penyalahgunaan AI semacam ini juga memiliki konsekuensi hukum di Indonesia karena pelaku bisa dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maupun ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur penyalahgunaan data elektronik dan pelanggaran kesusilaan. Dan kanti-kanti, melalui edukasi mengenai etika penggunaan AI dan literasi digital, diharapkan masyarakat itu semakin memahami ya bahwa kemajuan teknologi harus diiringi dengan penghormatan terhadap hak privasi, persetujuan, dan martabat setiap individu di ruang digital. Untuk informasi lengkap dan tentunya aneka informasi lainnya bisa kanti-kanti cek di laman berita rri.co.id.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: rajan.
1: Ganti-ganti perkembangan teknologi digital yang semakin pesat sudah mengubah pola komunikasi dan aktivitas masyarakat sehari-hari ya. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, penggunaan teknologi secara berlebihan juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental kalau tidak disertai dengan pengelolaan yang bijaksana. Ya, jadi perkembangan teknologi digital ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ya. Namun paparan yang berlebihan, sekali lagi yang berlebihan itu dapat memunculkan berbagai persoalan psikologis yang perlu diwaspadai. Ada beberapa ancaman utama yang muncul akibat konektivitas digital yang tidak terkendali. Yang pertama itu banjir informasi atau information overload yang membuat masyarakat itu kesulitan untuk memilah informasi yang benar dan juga relevan. Yang kedua, kaburnya batas ya antara realitas atau kenyataan dan juga dunia maya. Algoritma media sosial dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI ini berpotensi membentuk persepsi yang tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata. Sementara ancaman yang ketiga ini berkaitan dengan memudarnya batas ya antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Kemudahan komunikasi melalui aplikasi pesan instan membuat banyak orang tetap terhubung dengan urusan pekerjaan di luar jam kerja, sehingga ini akan mengganggu keseimbangan hidup. Dijelaskan juga ya mengenai batas penggunaan layar atau screen time yang dianjurkan. Untuk orang dewasa itu penggunaan layar untuk keperluan hiburan disarankan tidak lebih dari 4 jam dalam satu hari. Untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun, paparan layar itu sebaiknya dihindari sama sekali atau zero screen time. Langkah tersebut penting ya untuk mendukung perkembangan kemampuan sosial, bahasa, dan juga interaksi anak secara optimal. Dan ganti-ganti untuk informasi lengkapnya, kembali Anda bisa baca di portal berita rri.co.id.

Ketik-ketik selanjutnya di menit ke-29 dari formasi 19, kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Akan diganti larangan mengkonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi ketetapan yang mendasar ya dalam berbagai ajaran agama sekaligus dalam dunia medis modern. Substansi ini terbukti menyimpan dampak merusak yang sangat masif ya terhadap kestabilan sistem saraf pusat dan organ-organ vital di dalam tubuh manusia. Berdasarkan informasi dari laporan resmi WHO mengenai status global tentang alkohol dan kesehatan pada tahun 2022 oleh Dr. Vladimir Posnyak dan juga tim yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi alkohol merupakan faktor risiko utama penyebab berbagai penyakit kronis serta gangguan mental yang mengancam keselamatan jiwa. Jadi dari perspektif medis, alkohol ini dikategorikan sebagai zat racun neurotoksin yang secara perlahan dapat menghancurkan sel-sel otak dan menurunkan fungsi kognitif secara permanen. Ketika zat tersebut masuk ke dalam aliran darah, hati harus bekerja ekstra keras untuk menetralisirnya. Yang dalam jangka panjang justru memicu kerusakan jaringan hati seperti sirosis dan kegagalan fungsi organ. Ketergantungan pada minuman keras terbukti meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, serta berbagai jenis kanker berbahaya secara signifikan. Dalam sudut pandang spiritual dan ajaran agama, pelarangan alkohol didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap akal sehat dan keselamatan martabat manusia. Akal merupakan anugerah terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sehingga segala hal yang berpotensi menghilangkan kesadaran dan merusak fungsi akal wajib dihindari secara mutlak. Hilangnya kesadaran akibat pengaruh minuman keras seringkali menjadi pemicu utama munculnya tindakan kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, serta kehancuran ikatan sosial di masyarakat. Dampak buruk dari penyalahgunaan alkohol juga merambah pada stabilitas ya, psikologis si pelaku, di mana kecanduan zat ini kerap kali memicu gangguan kecemasan berat dan depresi kronis. Seseorang yang sudah terjerumus dalam lingkaran hitam kecanduan alkohol biasanya itu akan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi yang berujung pada rusaknya hubungan baik dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Siklus yang merusak ini tentu membuat individu kehilangan kendali atas hidupnya dan juga menjauhi nilai-nilai moral yang luhur. Oleh karena itu, ganti-ganti kebijakan pelarangan mengkonsumsi alkohol baik dari sudut pandang agama maupun kesehatan ini merupakan bentuk perlindungan yang preventif yang tentunya sangat rasional demi kebaikan umat manusia. Menjaga tubuh dan pikiran tetap bersih dari zat-zat mematikan tersebut adalah investasi terbaik untuk menciptakan kualitas hidup yang sehat, damai, dan juga bermartabat. Kesadaran kolektif untuk menolak alkohol sejak dini itu akan menyelamatkan generasi masa depan dari ancaman kehancuran fisik maupun mental yang sudah tentu itu sangat-sangat merugikan.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baiklah, Saka. Kuperintahkan padamu, segera bereskan harimau itu. Jangan sampai membuat rakyat negeri ini menjadi takut untuk berladang atau bertani.
1: Baik, Paduka Raja. Titah Paduka akan hamba laksanakan.
0: Pergilah. Aku menaruh harapan yang besar padamu.

Pendengar, kali ini mini legenda produksi Radio Republik Indonesia Jambi akan menghadirkan sebuah legenda yang berasal dari Provinsi Jambi. Sebuah legenda di mana harimau makan durian. Mari kita ikuti.

0: Di Provinsi Jambi ini terkenal dengan hasil bumi durian. Biasanya musim durian tiba 1 atau 2 tahun sekali dengan hasil yang berlimpah. Dahulu kala Provinsi Jambi masih terdiri dari beberapa kerajaan. Tersebutlah suatu kerajaan kecil di dekat Desa Kemingking. Di sana rakyat hidup berdampingan dengan kesejahteraan dan kedamaian berkat pemimpin yang bijaksana. Namun, di tengah kemakmuran itu, tiba-tiba ada seekor harimau besar yang menghilangkan kedamaian di negeri tersebut. Harimau tersebut terus-menerus menghabisi ternak masyarakat di sekitar sana dan lama-kelamaan juga menyerang warga di daerah sana. Melihat hal ini, raja tidak tinggal diam. Dia menyuruh seorang abdinya yang sakti bernama Saka untuk mengatasi masalah ini. Siang itu, sang raja dan Saka sedang memantau kota raja dari menara pengawas.
1: Aku sangat senang kalau berada di sini. Aku bisa melihat seluruh penjuru kota raja, memperhatikan keramaian rakyatku, dan mengawasi mereka dari bahaya yang mungkin mengancam. Tapi kali ini, dibuat tak berdaya oleh seekor hewan buas yang membuat rakyatku ketakutan.
2: Saya paham perasaan Paduka. Rakyat sudah mulai gelisah. Banyak dari mereka yang tidak berani turun ke sawah atau ke ladang. Apalagi menggembalakan ternak. Dalam satu purnama ini saja, sudah belasan ekor hewan ternak yang dimangsa harimau itu. Dari yang hamba dengar, itu bukan seekor harimau biasa. Tubuhnya 3 kali lebih besar dari harimau normal. Dalam satu serangan saja, mampu menaklukkan seekor kerbau jantan dewasa.
1: Itulah yang menjadi pemikiranku. Sudah 2 kali kukirim pasukan untuk mengatasinya. Jangankan membunuh, menangkapnya saja tak mampu. Selusin sudah pasukanku mati sia-sia. Sementara yang lain terluka parah. Membuat yang lain tak ada yang berani untuk tampil melawan harimau itu.
2: Menurut hemat hamba, ini harus diatasi secepatnya. Hamba mengajukan diri untuk menangkap harimau itu.
1: Apa? Kau yakin, Saka? Aku khawatir malah kau jadi korban berikutnya.
2: Percayakan saja pada hamba, Paduka.
1: Baiklah, Saka. Kuperintahkan padamu. Segera bereskan harimau itu. Jangan sampai membuat rakyat negeri ini menjadi takut untuk berladang atau bertani.
2: Baik, Paduka Raja. Titah Paduka akan hamba laksanakan.
1: Pergilah. Aku menaruh harapan yang besar padamu.

0: Saka pun akhirnya bergegas meninggalkan istana dengan perbekalan seadanya agar mempermudah geraknya jika nanti berhadapan dengan harimau raksasa itu. Menjelang tengah hari, sampailah Saka di ladang penduduk yang berbatasan dengan hutan. Dari apa yang didengarnya, 2 hari yang lalu harimau itu terlihat tengah menikmati hewan ternak penduduk yang jadi mangsanya. Tak lama mencari, Saka pun menemukan bekas jejak dan kotoran raja hutan itu yang terbilang masih baru.
1: Dilihat dari bentuknya, sepertinya baru-baru ini ada di sekitar sini. Paling tidak tadi pagi. Baiklah, aku harus bersiap dulu. Di sini rasanya tempat jebakan yang cocok dan sedikit tersembunyi oleh semak-semak. Untung tadi aku sempat membeli daging kambing yang masih segar. Aroma darahnya masih kuat. Mudah-mudahan harimau tak jauh dari sini. Semakin cepat aku bereskan, semakin baik.
0: Saka pun segera menyiapkan jebakan untuk meringkus sang raja hutan itu. Setelah selesai, Saka pun segera memanjat pohon yang cukup rindang, tak jauh dari jebakan yang dia buat. Dari salah satu dahan, Saka duduk santai sambil memeriksa keadaan sekitar. Namun karena lelah, Saka pun akhirnya tertidur. Tanpa dia sadari, hari sudah beranjak petang. Dia pun terbangun dari tidurnya ketika mendengar.
2: Aku tertidur cukup lama. Sudah berapa lama harimau itu di sini? Baru kali ini kulihat harimau sebesar itu. Berkali-kali kulihat, tetap saja tak percaya. Hampir 2 kali lebih besar dari kerbau jantan dewasa. Pantas saja rakyat negeri ini begitu ketakutan. Dia hanya berjalan mengitari jebakanku. Sepertinya dia tahu kalau itu adalah jebakan. Baiklah, aku terpaksa turun tangan. Semoga yang kuasa memberi perlindungan untukku.
0: Saka pun dengan perlahan-lahan menuruni pohon tempatnya bersembunyi. Sampai di bawah, dia segera meraih tombak yang sudah dia persiapkan. Dengan berbekal tombak di tangan dan sebilah golok terselip di pinggang, Saka mengendap dengan sangat hati-hati mencari momentum yang baik untuk menerkam hewan buas itu. Namun, baru beberapa langkah, sang raja hutan menyadari keberadaan Saka. Tak hayal, 2 pasang mata dengan nafsu membunuh pun bertemu.
3: Mati kau!
0: Singkat cerita, pergulatan antara sang raja hutan dan Saka berjalan sampai malam. Meski sudah mengerahkan ilmu kesaktiannya, tetap saja hewan itu lawan yang terlalu tangguh bagi Saka. Ilmu kerbalnya pun mendadak luntur. Saka pun menderita cakaran di dada dan lengan kirinya. Melihat peluangnya untuk menang begitu tipis, Saka pun memilih untuk melarikan diri. Dengan 1 gerakan saja, Saka meloncat ke sebuah dahan pohon yang tingginya sekira 4 tombak. Tak ingin membuang-buang waktu, Saka pun meloncat dari pohon satu ke pohon yang lain. Sementara harimau itu seakan tak ingin melepaskan buruannya berlari mengikuti kemana Saka pergi.

0: Di tengah pengejaran harimau tersebut, sampailah mereka di sebuah desa yang bernama Desa Kemingking, yang dipenuhi aroma manis dan tanahnya dipenuhi buah yang penuh duri. Karena kelelahan untuk melarikan diri, akhirnya dia bertekad untuk melawan sang harimau dengan segala kemampuan yang dia punyai. Walaupun itu harus mengorbankan nyawanya, pertarungan sengit yang terjadi antara keduanya, hingga kemudian sang prajurit menyadari kehadiran buah yang permukaannya dipenuhi duri itu. Ia kemudian menggunakan buah yang di masa kini terkenal dengan nama durian sebagai senjatanya. Dia terus melempari sang harimau tersebut dengan durian hingga harimau itu terluka parah. Dan di tengah pertempuran itu, sang harimau minta ampun karena dia menyadari bahwa ia telah kalah.
1: Ampun! Hentikan! Aku mengaku kalah!
2: Kau bisa bicara? Belum pernah aku bertemu hewan yang bisa berbicara. Mengapa kau mengganggu kediaman negeri kami? Selama ini kami tidak pernah mengganggu kalian.
1: Aku adalah raja dari kaumku. Aku memang sengaja mengganggu dan menakuti kaummu, karena ulah kaummu yang membabat habis rumah kami untuk dijadikan ladang. Daerah kami semakin sempit dan hewan buruan pun berkurang.
2: Memang benar. Kami manusia terkadang tidak berpikir panjang. Terkadang datang musibah atau bencana baru bagi kami nyadari. Baiklah, kupikir ada baiknya kita berembuk agar kita bisa sama-sama hidup berdampingan dengan damai.
1: Aku tidak meminta banyak. Paling tidak, jangan kalian rusak semua hutan tempat tinggal kami. Maka kami tidak akan mengganggu kaum manusia.
2: Baiklah, aku akan menghadap rajaku. Dia pasti akan senang sekali mendengar kabar ini.
1: Kalau begitu, sebaiknya, sebagai bentuk perjanjian antara kita, izinkan kami memakan buah durian terakhir. Maka kami pun akan menghindari dari kaummu.
2: Baiklah, aku setuju.

Karena melihat kesungguhan sang harimau dengan iba, maka ia pun melepaskan sang harimau untuk terus hidup, tetapi dengan syaratnya tersebut. Setelah itu, Saka kembali ke kerajaannya dengan membawa kemenangan atas sang harimau. Segala hal yang terjadi dilaporkan kepada sang raja, dan dengan perantaraan sang raja, ia mengumumkan sumpah sang harimau untuk dipatuhi dan dihormati kepada seluruh masyarakat. Sampai saat ini, masyarakat desa Keminking terus menjaga sumpah sang harimau. Sehingga meskipun hutan desa Keminking termasuk dalam wilayah kekuasaan Raja Hutan, harimau-harimau ini tidak pernah menampakkan diri ataupun menyerang warga. Mereka hanya muncul di waktu malam ketika musim durian hampir usai untuk melahap buah-buah terakhir yang telah diperjanjikan untuknya. Dan sudah menjadi kearifan lokal pula, masyarakat sekitar membuka lahannya cukup untuk kebutuhan mereka sendiri. Hidup damai berdampingan dengan harimau pun masih terjaga sampai saat ini.

Demikianlah mini legenda harimau makan durian ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Aga Witarsa, disutradarai oleh Adi Putra, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan narasi oleh Elisa Fitri, penyelia musik Angga, dan teknik montase Irzal Azwar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.

Tersebutlah di pedalaman dusun Lubuk Ruso Jambi, hiduplah tiga orang gadis nan cantik jelita yang mempunyai ibu seekor kerbau. Si sulung diberi nama Putri Pang, anak kedua diberi nama Putri Duango, dan yang terakhir diberi nama Putri Saino Inoati. Mereka bertiga tidak pernah melihat dunia luar. Hanya si ibu saja yang boleh keluar untuk mencari makanan dan kebutuhan lain. Mereka melakukan segala pekerjaan di dalam rumah yang telah dipagari bambu. Sang kerbau takut karena kecantikan putrinya bisa membahayakan keselamatan mereka. Adalah naluri ibu untuk selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya. Di suatu malam yang teduh, si ibu bermimpi bahwa dalam mimpinya ia melihat seekor burung elang terbang merendah ke halamannya, yang kemudian cepat melayang lagi, mengibaskan sayapnya ke langit luas. Karena mimpi itu, sepanjang sisa malam, ia tidak dapat lagi memejamkan mata.

0: Tidak. Putri Pang. Putri Duanggo. Anakku Putri Sainu Inuati. Jangan pergi. Tidak.
1: Aduhai Ibunda, apakah gerangan kiranya dirimu terbangun saat tengah malam begini?
2: Kenapa dengan Ibunda? Adakah ibu bermimpi hal-hal yang buruk?
3: Ini air putih, Bu. Silakan Ibunda minum dulu. Barangkali bisa sedikit menenangkan perasaan ibu yang sedang kacau.
0: Oh putriku, maaf telah membangunkan kalian malam-malam begini. Mimpi buruk telah menghampiri ibu. Kemarilah, Nak.
4: Iya, Bu. Kami di sini.
0: Besok, saat matahari belum benar-benar tiba, ibu akan keluar untuk mencari makanan dan kebutuhan lain. Kalian berjanjilah padaku.
1: Tentu, Ibu. Apa yang hendak kami janjikan? Katakan saja, Ibu.
2: Benar, Ibu. Kami tentu akan menuruti. Katakan, Bu.
3: Jikalau ini dapat menyenangkan hati ibundaku, tentulah kami akan memegang janji kami.
0: Saat ibu pergi esok, jangan sekali-kali kalian keluar dari pagar bambu yang mengelilingi rumah kita.
4: Tidak sekali-kali, Ibunda.
0: Jika ada seseorang memanggil dan menyeru kepada kalian, jangan dijawab dan jangan menengok keluar.
4: Tidak akan, Ibunda.
0: Kalaulah ada orang mengetuk dan meminta agar dibukakan pintu, tidak perlu dibuka.
4: Tak perlu dibuka.
0: Seandainya nanti seseorang mengajak kalian pergi menengok dunia luar, maka kalian jangan tergoda untuk ikut.
4: Kami tak akan tergoda, Ibunda.
0: Berjanjilah padaku, Putri Pang.
1: Aku bersumpah, Ibu, takkan menghiraukan siapapun yang datang.
0: Putri Duanggo.
2: Aku pun bersumpah, Ibu, takkan aku beranjak walau setapak.
0: Putri Saino Inoati, putri bungsuku, berjanjilah.
3: Demi Ibunda yang telah menyapi air susu untukku, aku berjanji.
0: Baiklah, ini sedikit melegakan bagi ibu. Kemarilah, aku dodoikan.
5: Oi, Putri Pang.

0: Permisi. Permisi.
1: Duhai adik-adikku, siapakah kiranya yang telah mengetuk rumah kita?
0: Permisi. Aku adalah seorang pemuda yang tersesat dari negeri seberang. Sudikah kiranya membuka pintu untukku?
1: Sungguh kasihan. Aku akan melihat siapa yang datang.
2: Tapi kak, ibu tak membolehkan.
3: Iya kak, kita bahkan telah bersumpah.
1: Tidak mengapa. Aku hanya melihat sebentar dari lubang pintu. Oh, alangkah indah pemilik sepasang mata dari pemuda yang berdiri di depan pintu.
2: Bagaimana kak? Seperti apakah rupa orang itu? Aku ingin melihat.
3: Jangan kak, kita telah berjanji pada ibunda.
2: Aku hanya melihat sebentar dari lubang pintu. Sungguh, dia seorang pemuda yang amat tampan.
0: Duhai penghuni rumah, sudikah kiranya membukakan pintu untuk pemuda yang tersesat ini? Sebentar saja.
1: Sebagai anak tertua, aku akan mengambil keputusan. Aku akan membuka pintu untuk orang itu.
3: Jangan, kak. Nanti...
0: Oh, sungguh. Sangat cantik dan rupawan. Sudah lama aku mengintai dari kejauhan. Rupanya memang sungguh sangat cantik.
1: Siapakah tuan ini? Dari mana? Dan hendak kemana di dalam hutan ini?
0: Maafkan diriku yang telah lancang. Aku ini hanyalah seorang pemuda yang tersesat. Semua bekalku habis. Aku ingin pulang ke kota, tapi tak tahu jalan pulang. Aku kelaparan. Adakah sedikit makanan untukku?
2: Bagaimana, kak? Apa kita izinkan tuan ini masuk ke dalam?
3: Jangan, kak. Nanti ibu akan marah pada kita.
1: Dia hanya seseorang yang tersesat. Kasihan. Akan kuhidangkan makanan.
3: Tapi, kak.
1: Silakan masuk, tuan. Ini ada sedikit makanan.
0: Oh, terima kasih. Sejujurnya, aku telah melihat kalian dari beberapa hari yang lalu, saat kalian membuka pintu untuk seekor kerbau. Sungguh, aku terpesona dengan kecantikan kalian. Kalau boleh aku bertanya, siapakah gerangan kerbau itu?
1: Kerbau itu adalah ibu kami, tuan.
0: Mengapa putri cantik kalian memiliki seorang ibu seekor kerbau? Apa kalian tidak malu? Kalian selalu dikurung dalam penjara bambu ini. Tengoklah dunia luar, begitu menggoda. Ikutlah bersamaku, akan kuberikan apa saja yang kalian inginkan.
1: Aku pun selalu ingin tahu dengan dunia di balik pagar bambu ini.
2: Benar, kak. Aku pun demikian. Mengapa ibu telah tega mengurung kita di sini?
3: Seperti apapun bentuk dan rupanya, ibu tetaplah ibunda kita, kak. Dia telah merawat dan membesarkan kita, walau dia hanya seekor kerbau.
0: Ikutlah denganku. Sungguh, kalian takkan menyesal.
1: Aku akan ikut denganmu, tuan. Putri Duanggo?
2: Aku ikut kemana saja kakak pergi.
1: Putri Saino Inuati? Bagaimana? Kau anak bungsu. Kau dekat dengan ibu. Kau ikut dengan kami?
3: Aku ingin bersama ibu. Tapi aku juga ingin ikut kalian.
0: Kalau begitu, ikutlah denganku. Mari kita pergi.

Oh, Putri Pang. Oi, Putri Duanggo. Duhai, Putri Sainoinoati. Kenapa tiada yang menyahut dan membukakan pintu untukku? Apa ini? Apa ini ada hubungannya dengan mimpi itu? Benar, tidak ada siapapun di dalam rumah. Aku akan mencari ke ujung jalan.

0: Oh, Putri. Sa ino-ino ati. Baliklah balik. Baliklah balik. Sayanglah anak. Oh, sekian lama aku mencari, tapi tak juga menemukan ketiga putriku. Putri Pang, Putri Duanggo, Putri Sainoinoati. Aku kini merasa lelah. Itu selendang Putri Pang anakku. Ya, aku kenal betul. Meski telah bertahun lewat, ini selendang kepunyaannya. Rumah ini pasti rumahnya. Oi, Putri Pang. Ini ibu, nak. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
1: Aku tidak sudi beribu seekor kerbau.
0: Oh, di sana, itu selendang Putri Duanggo anakku. Rumah ini pasti rumahnya. Oi, Putri Duanggo, ini ibu nak, ibundamu. Ibu lapar, haus, mintalah ibu nasi sekepal, air setitik.
2: Aku tak mau orang tahu bahwa ibuku seekor kerbau.
0: Oi, Putri Pang. Oi, Putri Duanggo. Oi, Putri. Saino-ino ati. Baliklah balik. Sayanglah anak.
3: Siapa yang menodaikan lagu ini? Aku kenal betul lagu pengantar tidur di kala kecilku dulu. Hanya ibuku yang menyanyikan lagu ini untukku. Coba kulihat.
0: Putri Sainoinoati, ini ibu nak. Mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
3: Ibu, ini ibundaku.
0: Putri Sainoinoati, ini kau nak.
3: Iya, Bu. Maafkan aku, Bu. Tidak menurutimu.
0: Oi, Putri Sainoinoati, mintalah ibu nasi sekepal, air setitik. Ibu lapar, haus.
3: Tentu, Ibu. Akan kusuapi ibu sebagaimana ibu menyuapiku dulu. Akan kukasihi ibu sebagaimana ibu mengasihiku dulu. Ini, Bu, makanlah.
0: Terima kasih atas kebaikanmu, putriku. Putri Sainoinoati, aku kini telah merasa begitu tua. Aku telah mencari kau dan kakakmu telah begitu lama. Aku merasa inilah akhir umurku. Terima kasih telah menerimaku, nak. Nanti, saat aku mati, kuburkan jasadku di halaman rumahmu ini. Berjanjilah.
3: Sungguh, Ibu, jangan berkata seperti itu.
0: Oh, anakku, anakku Putri Saino Hinohati. Aku

0: sesuai permintaan ibu, maka akan kukuburkan ibunda di halaman rumah ini. Oh, tumbuhan apakah ini yang tumbuh dari kuburan ibundaku? Berdaun perak dan berbuah emas. Oh, ibu, terima kasih, ibu.
1: Tidak adil. Kenapa ia hanya tumbuh di halaman rumah bungsu?
2: Benar, kakak. Ibu tidak adil. Ayo kita petik buah dan daunnya.
1: Ayo, Putri Duanggo. Ini daun perak. Ambil yang banyak.
2: Ini buah emas, kak. Kita kaya. Kaya. Ambil semua.
1: Oh, apa ini?
2: Tidak.
1: Ini mengapa semua berubah menjadi ular? Oh, tidak.
2: Oh, tidak. Ular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ganti-ganti dimana pun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bai Haki akan menemani ganti-ganti untuk edisi

Ya, mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia ya. Tentunya tidak kekurangan suatu apapun ya. Baik, kanti-kanti saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kanti-kanti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

dalam negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kementerian Dalam Negeri memfokuskan dua langkah utama dalam mendukung pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP, yakni penguatan verifikasi dan validasi serta komunikasi publik. Menurutnya proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang untuk memastikan hasil pembangunan koperasi Merah Putih sesuai dengan perencanaan dan memenuhi ketentuan administrasi. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan berita acara serah terima sebelum bangunan koperasi Merah Putih diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku. Bima menjelaskan sekretaris daerah berperan sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di daerah. Selanjutnya hasil pelaksanaan dilaporkan kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan menteri dalam negeri sebagai bagian dari mekanisme pengawasan program.

Ya, ganti-ganti yang mengatakan mekanisme tersebut mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri nomor 500.3/10.071/SJ tentang pembentukan tim verifikasi dan validasi daerah. Selain penguatan verifikasi, Kemendagri juga akan memperkuat komunikasi publik dengan menampilkan praktik-praktik baik dari pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Menurut Bima, publikasi terhadap daerah yang berhasil mengimplementasikan program dengan baik diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada para komentator Pesta Bola Dunia 2026. Penghargaan tersebut diserahkan pada saat closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026 di Jakarta. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para komentator selama mendukung siaran pertandingan. Mereka dilihat turut menghadirkan informasi dan analisis sepak bola kepada pendengar RRI di seluruh Indonesia. Senior komentator RRI Yanto Prawironegoro menilai penyelenggaraan Pesta Bola Dunia 2026 menjadi momentum lahirnya regenerasi komentator olahraga. Menurutnya, kemampuan reporter dan komentator muda terus berkembang selama pelaksanaan siaran. Yanto mengatakan pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk pengembangan siaran olahraga pada masa mendatang. RRI juga dinilai memberi atau memiliki sumber daya yang siap mendukung berbagai agenda olahraga internasional. Ia menilai siaran radio tetap memiliki tempat di tengah masyarakat. Meski perkembangan platform digital terus meningkat, menurutnya radio masih menjadi sumber informasi bagi pendengar di berbagai daerah. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat Jambi.

Salah satu peninggalan peradaban masa silam yang terdapat di Sumatera adalah aksara Injung. Aksara ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Konon, aksara Injung digunakan masyarakat Kerinci sebelum datangnya tulisan Arab Melayu. Penulisan aksara Injung oleh orang Kerinci dimulai dalam karya sastra klasik. Dengan kondisi tersebut, aksara Injung pada hakikatnya adalah bagian dari sastra Indonesia lama. Media yang digunakan untuk menulis aksara Injung adalah tanduk kerbau, bambu, tulang, kulit kayu, daun lontar, kain, dan kertas. Naskah aksara Injung biasanya berisi petatah petitih nasihat, syair pelipur lara, penentuan batas wilayah antara pemangku adat di Kerinci, serta mantra dan cara meramu pengobatan tradisional. Peninggalan aksara Injung dapat ditemui di Museum Sikinjai, Kota Jambi. Dan menurut masyarakat Kerinci, aksara Injung merupakan kesusastraan yang dianggap keramat dan sakti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Apresiasi budaya.

0: Masih bersama Perempat Jambi, ya luar biasa. Baik, ganti-ganti malam ini tentunya saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita, ya, malam ini di budaya Jawa. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan ya di 08116707 9920. Kita akan sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepriting kabari?
0: Alhamdulillah. Baik. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Hirabil alamin.
1: Ada nyuwun sekar opo ra?
0: Hah?
1: Nyuwun sekar.
0: Nyuwun sekare opo?
1: Ya musime musim udan.
0: Musim udan. Jadi
1: Banyu kali. Banyu kali ini munda.
0: Banyu kali, siap. Banyu kali.
1: Cek maam ratu sungguh.
0: Wish, mantap tuh. Banyu kalinya ini dari yang Didi Kempot apa yang cewek?
1: Di Kempot.
0: Oke, siap.
1: Salamnya kamu Joy Mawon, Ge.
0: Nge.
1: Si ngunyah si. Kok kesedek pula bayar.
0: Mantap itu kunyahannya itu.
1: Ratu semuanya mampu.
0: Waduh, mantap benar.
1: Orang mangan goreng-goreng, orang yang mangan kosong, kok digodok.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Bunda Wati yang sudah bergabung ya, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya, mantap benar sambil menikmati roti sumbu katanya. enak benar. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam bang.
0: Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dingin nggak itu bang?
0: Bukan main, dingin di sini.
1: Gimana cuaca di Jambi tadi?
0: Cuaca di Jambi tadi siang hujan, siang sore hujan. Walaupun nggak lama, jadilah.
1: Kalau gini mulai dari jam 2 sampai jam 4.
0: Jam 2 sampai jam 4.
1: Iya, jam 4
0: sore. Berarti di sana duluan ya.
1: Iya.
0: Di sana.
1: Apa kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Iya, biar pun gimana cuacanya, biar panas, biar hujan, yang penting kita semua penting tabung perempat ini sehat semua
0: ya. Amin ya Allah.
1: Lagu apa bang kita malam ini?
0: Malam ini kita di lagu Jawa.
1: Lagu Jawa.
0: Iya, tahu lagu Jawa.
1: Kalau Didi Kempot boleh nggak?
0: Didi Kempot apa judulnya?
1: Modal Dengkul.
0: Modal Dengkul.
1: Iya.
0: Ada Modal Dengkul.
1: Ada nggak? Itu lagu dulu bang, lagu jadul.
0: Lagu jadul ya.
1: Modal ya, duet doang.
0: Oke, Modal Dengkul Didi. Oh iya, ada, siap.
1: Iya. Apa yang nggak ada di tempatnya?
0: Iya, ada semuanya.
1: Itulah yang enak sama abang. Salam dikit bang ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya sama buatnya rumah. Semoga sehat selalu
0: Berkat
1: keluarganya bang ya.
0: Amin.
1: Semoga lancar selalu dalam usahanya bang ya. Terus buatnya bang Udi, abang Ramlan.
0: Iya.
1: Abang Armi. Selamat jaranya.
0: Iya.
1: Udah sila, Mbak Suti. Bang Amarkan, Mbak Ajeng, Mbak Vero, Kak Butet, Denadia, Resta, Abang Alininnya.
0: Iya.
1: Terus buatnya Mbak Alisa yang misalnya teman, semoga sehat selalu. Buat semuanya aja bang ya.
0: Baik.
1: Tempat ini tempat terkecuali yang sedang mitor. Salam sehat dan salam kepada kalian bang ya.
0: Siap.
1: Makasih bang ya. Sepertinya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RTM ya yang sudah bergabung ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana?
1: Malam
0: kembali. Wah iya, tadi lagi ngambil air di belakang, makanya belum sempat nyapa saya.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, betul.
1: Lagunya mana?
0: Lagunya opo?
1: Lagunya Jalaran Kulino.
0: Jalaran Kulino.
1: Iya, dari Sodik.
0: Oh, atau artinya tuh?
1: Enggak tahu.
0: Wah, kok tahu judul lagu itu?
1: Ya tahu lah, mencari tahu.
0: Oh gitu, mencari tahu ya. Mantap, harus update berarti. Jangan lagu lain juga harus kayak gitu juga, cari tahu juga yang nggak tahu. Oke.
1: Ya itu terus, bosan mas.
0: Hah?
1: Ya lagu itu tuh terus bosan.
0: Oh iyalah.
1: Kalau lagunya itu penyanyinya beda kan enak.
0: Ah iya benar. Judul boleh sama, penyanyinya ya, kan beda.
1: Benar. Judul boleh sama, tapi penyanyinya lain dong.
0: Iya.
1: Salamnya?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Mas ya terlalu, sukses terlalu.
0: Amin ya Allah.
1: Kesehatan Mas ya.
0: Amin, siap.
1: Hati-hati.
0: Siap.
1: Buat tadi LSPN teman malam. Buat Dinap Ampar. Buat Bang Abdul Rohim.
0: Iya.
1: Kitemar juga.
0: Iya.
1: Ajang kurang masuk ya.
0: Masuk.
1: Buat Pak Udi. Buat Bang Ramlan, Kang Sulis.
0: Iya.
1: Buat Amar, Bang Armi, Bang Tamrin, Bang Ija,
0: iya.
1: Anissa, Bang KDCS,
0: Bang
1: Siati juga,
0: iya.
1: Rusli, Datuk Pijan juga selamat malam, buat Mbak Ayang, Aurel,
0: iya.
1: Bang Dedek Sri Kumbang, buat apa lagi tuh? Bang Ing Kimpul,
0: iya.
1: Buat Mang Ajung, Bang
0: Kofijan, iya.
1: Pangeran Cinta,
0: Banten,
1: buat Mas Tarkam di Palembang,
0: iya.
1: Selamat malam,
0: ada
1: lagunya
0: mas? Ada.
1: Buat apa ya lupa tuh?
0: Siapa lagi? Iya.
1: Buat Bang Alimin, Mbak Nadia Purnamanya juga selamat malam.
0: Iya.
1: Semuanya lah mas ya.
0: Siap.
1: Bang Juli juga.
0: Bang Juli.
1: Ada masuk jeng.
0: Masuk.
1: Mas.
0: Siap.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Baik.
1: Mas pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Salam buat Mbak di rumah ya.
0: Siap.
1: Terima kasih mas, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Vero yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Kula nuwun.
0: Mangga.
1: Oleh masuk apa ora?
0: Oleh.
1: Ya weh, nak oleh teh aku tak ndeleh no sendalku.
0: Wah, mangga.
1: Ya, engko nak ora dilekno engko ditikuk. Di Semar. Priben kabare?
0: Alhamdulillah. Baik, sehat.
1: Ya iku sing digoreki ya.
0: Asa.
1: Jan ora mau. Kene ora udan.
0: Ora udan?
1: Ora mendung-mendung wae kok.
0: Oh, ora kebagian berarti ya.
1: Ora kebagian.
0: Iya, soalnya yang di Tanjung Jabung Barat dapat hujan. Heeh,
1: banyune mau wis dikok sapa mau Pundawati ya. Banyune wis dikok Pundawati.
0: Iya. Banyu sekali diambil semua.
1: Dikok. Saya kok tak nyuwun Sekar mah.
0: Sekar apa?
1: Sare nek enek nelongso.
0: Enek nelongso.
1: Ya, sekoso nijos.
0: Oke, siap.
1: Salam-salame.
0: Mangga.
1: Anggi Pundawati. Pero Mbak Yani Lebak Bandung. Tanggung Ija Gede Sila. Nama Aju Pak Buset. Monggo Pak Buset melebet. Pulau Tenggo Suwane ku Ketanggit Kisah Dewa, Kisemar, monggo Kisemar, ngebet Kisemar. Ora usah nggawa sendal nak sebelah wae ora. Iya, Kisemar nggawa sendal sebelah
0: wae. Iya, sebelah wae sendalnya.
1: Sebelah wae. Tanggo Ramlan Alimne. Amarta. Terus apa maneh? Apa maneh? Aceh.
0: Nji.
1: Ailah.
0: Nji.
1: Iki aku arep ngwek nomorku karo Semar iki men kenalan kok.
0: Iya, monggo.
1: Tapi yo nomorte yo sitok iki iki Semar aja ditambahi yo. Nah, iki Semar nak arep nomorku 08 13 66 39 02 89 Pilih ora di Semar. Nek arep kenalan,
0: kowe
1: nomor iki. Terus kanggo mlacing kanggo sapa maneh ya?
0: Sapa maneh?
1: Wes pokoke sak kabeh.
0: Siap.
1: Wes monitor bengi iki ya mugi-mugi paring kesehatan.
0: Wa Udin
1: iki biasanya keluyuran iki nak bengi. Yang golek kopi Wa Udin.
0: Ay, mantap.
1: Golek kopi enak nang kebek yo. Separo nek yo. Mandi wis separo.
0: Mandi separo ya.
1: Iya, aku meneng golek kopi. Monggo Wa Udin mlebet.
0: Angke.
1: Nggih, matur nuwun nggih, Kang.
0: Sami-sami.
1: Oh, kancane sing nang mburingku malah grundelan kok. Pun kula tenggo sare.
0: Iya.
1: Matur suwun kita semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih kembali ya untuknya Kang Puja Kusuma yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Yang ingin bergabung bersabar, nanti kita akan sapa kembali. Kita nikmati terlebih dahulu, tetap bersama Perempat Jambi.

Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari tledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian tledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: apresiasi budaya kita.
1: Campur Sari Dados.
2: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih bersama Berempat Jambi ya. Masih kita akan sapa di 0811670799920 ya. Untuknya Kang Pujo Kusuma sabar ya, nanti kita hadirkan lagunya. Kita sapa dulu ganti-ganti yang ingin bergabung. Baik, kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
3: Halo.
2: Rabi. Apa kabar? Alhamdulillah. Hujan enggak di situ? Alhamdulillah, berkah hujannya.
3: Hujan
2: ya.
3: Kan berkah.
2: Iyalah. Satunya bisa membasahi bumi. Yang keduanya juga
3: membawa rezeki.
2: Wah, itu dia. Jadi kan berkah segala-galanya. Mantap nih kalau
3: Nggak mau
2: nanti kirim,
3: sudah malam.
2: Oh, gitu?
3: Iya.
2: Iya. Iya juga ya. Jam berapa ini? Oh iya, udah malam ini.
3: Udah malam. Kuburu tidur yang
2: antaranya. Iya, ini kuburu tutup nanti sininya. Oke, siap Kang Iing.
3: Minta ini Pak, tape ketan nih.
2: Tape ketan?
3: Iya.
2: Ketan hitam, ketan putih nih?
3: Iya, hitam lah enak.
2: Oke, siap.
3: Sudah dapat bagian belum?
2: Ah, dapat bagian?
3: Iya.
2: Belum?
3: Minta ada Spanyol.
2: Itu dia. Belum dapat bagian saya.
3: Hanya dikirim sama gitu.
2: Kali gitu sepocel itu emas itu.
3: Iya.
2: Emas ya.

0: apa gambar tangan itu ya? Gambar bola, gambar bola.
1: Bola.
0: Spocel aja itu emasnya. Oke.
1: Ini jadilah jadinya.
0: Hah?
1: Dikitnya jadi lama.
0: Iya, dikit jadilah.
1: Ya, untuk beli beras.
0: Ya, bukan main. Beli beras 2 karung.
1: Yalah, ayo ada yang ngopi ayo.
0: Ush, mantap, lagu siap.
1: Semuanya, ayo.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali ya untuknya Kang Iing yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Lancar usahanya ya. Di belakangnya Kang Iing ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam Sugeng Dalu Ugi.
1: Dipun kabare Mas Eki.
0: Alhamdulillah sehat. Wah iya adem rasanya.
1: Banget hujan
0: nang ya. Emang hujan juga di sana?
1: Nah, iya, kurang nang teh kok kayak iki.
0: Oh, nang teh. Oh.
1: Oh, nang catering katang dino nang kene.
0: Oke.
1: Ya, tekan dino jumlahnya kayak sudah balik nih.
0: Oke ya. Mantap, mantap.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nang omah sehat kabeh.
0: Nang omah alhamdulillah sehat kabeh.
1: Alhamdulillah. Heeh. Untuk emak sekolah Spanyol ya wis ora cocok.
0: Iya.
1: Dewe ae Mas. Mas Jawa kan aku. Cari milih.
0: Iya, benar.
1: Mas Eki.
0: Iya.
1: Kula jaluk tembang.
0: Tembange apa?
1: Kangen ana apa
0: ora? Kangen.
1: Yo i.
0: Kangen. Oke, siap. Kangen.
1: Kangen sopo?
0: Kangen sopo? Kangen sopo kira-kira?
1: Kangen bojoku lah, ben
0: kembangan
1: aku
0: ngene kene. Oh, iya iya. Oh, jauh.
1: Iya. Jarak jauh di sana.
0: Iya, rak popo.
1: Aku nak kena gula dulu, dulu nak kena juga dulu. Iya.
0: Sisi-sisi
1: ya kan kumpulin lah apa juga.
0: Iya lah.
1: Iya. Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya saja neng Mas Eki. Selamat malam, selamat sukses ya.
0: Siap.
1: Tetap semangat ya.
0: Baik.
1: Emang Mas Alimi, neng Rudi Ramlan, Amar Kartun, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Soro, Anita, Wahudun, Wati Ulfa, Mas Pujo mau ya? Mas Pujo Kusuma ya?
0: Oh, Pujo Kusuma ya.
1: Ya, Mas Pujo Kusuma, terus itu yang Kang Iin Simpul.
0: Iya.
1: Terus yang siapa mau? Cerus dulu ya, siapa?
0: Cerus sih belum. Iya, betul.
1: Putra RPN, terus yang Habib CS, Habillah, Hajem, Mas Yatna, Pak Ahmad.
0: Iya.
1: Terus, Bapak Meneh ya.
0: Bapak Meneh.
1: Ini sih, sebelum awan lah, Mas Eki.
0: Siap.
1: Sebelum awan, sebangnya tak tunggu ya, Mas Terkesuan ya.
0: Baik.
1: Aku balik, hati-hati ya.
0: Siap.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Tenadia Purnama yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, masya Allah. Jadi kangen saya ini.
1: Iya, udah. Apa? Makanya anti-anti loh. Ini ucapan salam aja buat Bayi Haji.
0: Oke.
1: Ya,
0: amin. Siap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu aja salahnya. Ikutan aja.
0: Ikutan aja.
1: Pengenaknya Bang Bayhek aja. Oke.
0: Okay. Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ini ya sedang dalam perjalanan tentunya. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan tentunya. Tetap bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oalah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

0: Iya, kanti-kanti dimanapun berada. Masih diapresiasi budaya kita di budaya Jawa. Bagi kanti-kanti ingin berpartisipasi, silakan ya di 08116707992. Kita sapa kembali ya, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kula nuwun.
0: Siap.
1: Kula nuwun mangga. Kumaha?
0: Iya, mangga. Mangga apa mangga?
1: Mangga.
0: Oh, mangga pakai H ya. Mangga. Siapa tuh?
1: Ya kalau bahasa ngapak kan mangga.
0: Oh mangga.
1: Kalau yang bukan ngapak monggo.
0: Oh monggo. Iya.
1: Jadi dalam hati turun ini. Ya silakan masuk.
0: Siap.
1: Lagunya mang.
0: Lagu. Eh, kabar gimana? Kabarnya gitu? Alhamdulillah baik. Mana sehat.
1: Hujan
0: tadi sore.
1: Alhamdulillah
0: agak lama, adem lah.
1: Dua sore berturut-turut hujan dia.
0: Oh, saya?
1: Iya.
0: Waduh, di sini loh.
1: Sampai jam 7:30. Lagunya ini Bang Zaki.
0: Apa lagunya tuh?
1: Sri Mangkat Ngaji.
0: Sri Mangkat Ngaji.
1: Iya.
0: Sri Mangkat Ngaji. Oke.
1: Salamnya ini buatnya. Oh, Jamilah kemana ya?
0: Iya, udah lama sih nggak dengar suaranya nih.
1: Karena Bang Bayari nggak ada yang ketemu orang-orang RN.
0: Nggak, emang apa?
1: Ya, apa udah nelit apa gimana?
0: Oh, iya pas itu tuh udah nggak ketemu lagi pas kemarin apa acara di rumahnya?
1: Oh, apa di bawah mantunya?
0: Iya, jangan-jangan dia kerja.
1: Di boyong, mantunya orang mana?
0: Ya itu orang Palembang apa orang mana lo nggak salah itu?
1: Kali di boyong ke Palembang.
0: Bisa jadi.
1: Salamnya buat Nyamang Aju.
0: Siap.
1: Kang Alimin. Tentunya buatnya Kang Jati itu. Ada juga siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Mbak Yani Budesila. Tadi dia pun nama sarang Kang Alimin tadi ya?
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi tuh siapa tuh? Kalau tak ingat dah.
0: Yang di mana nih?
1: Yang di mana? Di Kota Baru mana ya? Terus ada Cak Eka.
0: Iya.
1: Kang Ram Lampongannya. Terus ada Pak De Amat Bakso. Tapi Anum itu Mang Ajun. Kok Mang Ajun? Kalau Ajun tuh katanya ini kalau dilamar dia minta rumah yang bertangga.
0: Rumah yang
1: bertangga.
0: Bertangga.
1: Berarti rumah tangga.
0: Iya juga ya. Ada.
1: Perok tuh gitu juga perok. Mau dilamar katanya aku minta rumah yang pakai tangga kan.
0: Gitu.
1: Jawabannya mudah. Rumah tangga.
0: Rumah tangga.
1: Iya buat sebut. Ada lagunya.
0: Lagunya ini anu ya agak religi ya.
1: Ya sebenarnya religi, tapi campur sari.
0: Pamit Ngaji kali nggak judulnya?
1: Iya.
0: Penyanyinya siapa?
1: Aku pamit
0: Ngaji. Oke, mungkin ini kali ini ya.
1: Ya coba-coba lah. Gitu.
0: Coba-coba.
1: Kalau di ya itu lagunya Campur Sari.
0: Oke.
1: cuma ada ini agak anu apa berbau wilayah Jawa keislaman.
0: Oke, siap.
1: Kayaknya adem ayam tuh Bung.
0: Iyalah, adem ayam ini.
1: Karena berangkat ngaji kan.
0: Iya.
1: Banyak Bang Wehaki.
0: Siap.
1: Bang Yon sehat Bung ya nang omah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, wis. Wis anu wis dulu pernah Bali ya, kudu cium tangan. Apa pulang? Pas nambah. Nambah yuk duit anu belajar. 50 jadi 100. Itu dia.
0: Itu.
1: Banyak lagi gak terlalu ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Ki Semar yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ganti-ganti kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, lagu dong.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Lagunya Anak Lanang.
0: Anak Lanang.
1: Salam untuk semuanya aja ya.
0: Siap. Siap.
1: Malam, mati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Uni Ayang yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ketika hati dimanapun berada, kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mas Haji?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
2: Amin.
0: Amin ya Allah. Di sana tadi sore ada hujan enggak sih?
2: Pagi malah.
0: Oh, pagi ya.
2: Jam 9 sampai jam 11.
0: Oh, banyak hujannya.
2: Berat.
0: Oh, dari jam 9 sampai jam 11. Oh, duluan berarti ya.
2: Duluan.
0: Iya, ya. Jambi, di sini
2: Jambi kendian.
0: Iya, Jambi kebaginya sore jadwalnya. Tapi gak apa-apa. Iya, jadwalnya sore dari Jambi jadinya.
2: Yang penting kebagian juga.
0: Iya, malah dia gak kebagian tadi. Bang, apa, Kang Puja Kesuma gak kebagian katanya.
2: Oh.
0: Iya, gak ada hujan malah di sana.
2: Bang Puja itu di tebing gak?
0: Di daerah mana ya? Pokoknya daerah entah kurang ingat juga saya daerah mana ya Kang Puja Kesuma itu.
2: Aku dari tebing itu Sungai Rambe. Kang Puja Kesuma kan?
0: Iya betul.
2: Di daerah Sungai Rambe itu ada tebing tinggi.
0: Oh, daerah tebing tinggi.
2: Iya, saya mah ilirnya lagi bawahnya.
0: Oke.
2: Dekat dengan Kuala Tungkal.
0: Iya. Oke, berarti nggak terlalu jauh lah ya?
2: Iya. Ya, dibilang daerah Jambi, maksudnya Kuala Tungkal Ulu.
0: Oke, Kuala Tungkal Ulu. Dan
2: termasuk hilir sudah Kuala Tungkal hilir.
0: Oke.
2: Lagunya.
0: Oke, siapa
2: ya?
0: Apa lagunya? Tadi,
2: Kangen sudah diputar ya?
0: Kangen sudah diputar.
2: Mendem Kangen?
0: Mendem Kangen belum.
2: Itu aja Mas Haji.
0: Oke, siap.
2: Salamnya ya.
0: Oke, silakan.
2: Pertama buat Mas Haji, mudah sehat selalu ke keluarga.
0: Amin.
2: Terus yang Pantai Baru Turun.
0: Iya.
2: Buat Ki Semar.
0: Iya.
2: Pisa Dewo.
0: Mm-hmm.
2: Terus Pak Abdul Rahim yang ada di Kalimantan apa aja?
0: Kalimantan Pak Timur.
2: Kalimantan Timur, mudah sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Anita, buat Mbak Vina di Kampar, terus buat Bu Tivila, tapi ada Mbak Ayang ya?
0: Iya ada.
2: Ya, Mbak Ayang, buat Bunda Haja Sumarno, buat Mama Elo, buat teman Eva Pak J. Selamat, dan Mbak Ningsihnya, buat Pak D. Sarpin, Pak D. Sarpani, Pak D. Satino, Pak D. Ahmad, terus ketemannya buat Mas Romlan, dan Mas Sang Ramlan, terus buat kata-kata Mas Rekitri ada Mas Ujo Kusuma, Kuliner Kusuma.
0: Iya.
2: Terus buat pemenang ya.
0: Pemenang.
2: Amjad Yusuf. Buat pemenang yang Pak Rana, buat Pak Udin. Terus buat mau saja Mas Reki.
0: Siap.
2: Sampaikan mohon maaf yang belum disapa namanya ya.
0: Iya.
2: Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Terutama penyiarnya.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih, saya undur diri.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putra, Kang Putra Pulau Kijang ya, yang sudah bergabung. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Uki.
1: Keberuntungan ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Ini
1: semangat.
0: Semangat dong.
1: Iya.
0: Ini udah lama nih kemana aja ini?
1: Selalu ada di kontak HP-mu.
0: Selalu ada ya. Banyak yang kangen loh, banyak yang nanyain loh.
1: Gitu.
0: Iya, kemana katanya yang di Kasang ini katanya nggak muncul-muncul lagi ya.
1: Ada,
0: iya.
1: Kadang.
0: Saya bilang aja mungkin nyangkut kali dia.
1: Nyangkut di mana tapi?
0: Gak tahu nyangkut di mana.
1: Aduh.
0: Aduh. Aduh.
1: Ngomong-ngomong malam minggu siapa yang siaran?
0: Malam minggu kapan?
1: Besok.
0: Malam minggu, malam yang panjang.
1: Asik, bolehlah ke kamar sebelah. Ah. Ya.
0: Malam minggu tanggal 26 ya?
1: Iya.
0: Saya kayaknya.
1: Oh, malam minggu atau malam Senin?
0: Malam minggu, anu, Mas Andre.
1: Mas Andre ya. Oke lah.
0: Iya.
1: Okay.
0: Nyuwun sekar. Nyuwun sekar apa?
1: Salam Tresno.
0: Salam Tresno.
1: Happy Asmara.
0: Oke. Okay.
1: Spesial untuk dirimu ya, Mas Eki.
0: Baik, terima kasih.
1: Kemarin. Jadilah nanti di belakang lah.
0: Kemarin ngapa?
1: Enggak, cuma ada. Namanya doang sama.
0: Oh, nama sama. Orang
1: iya.
0: Orang beda ya.
1: Itu lain monge. Gak kaget loh kok nama Jepai Haji.
0: Berarti pasaran namanya. Iya banyak.
1: Berarti, iya mungkin maknanya bagus
0: iya,
1: kali
0: bisa
1: ya.
0: Bisa jadi. Itu nama imam sebenarnya.
1: Amin.
0: Iya.
1: Kan memang iman.
0: Iya, imam-imam rumah tangga ya.
1: Benar.
0: Aduh, masyaallah.
1: Salamnya nggak setuju mawon.
0: Siap.
1: Lagunya enten.
0: Enten.
1: Ya baik. Berarti kamu tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Oke, sehat dan sukses selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nya Mbak Ika yang sudah bergabung ya, udah ada hampir setahun lebih kurang ya. Baru muncul lagi, gak apa-apa. Mungkin lagi ada kesibukan ya. Kalau kita doakan yang banyak kesibukan, alhamdulillah. Baik, ketika hati dimanapun berada, kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Kang Mas?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kang Mas.
1: Alhamdulillah, malah ini Kang Mas aja ya.
0: Iya, rak popo, Kang Mas.
1: Apa kabarnya, Kang Mas?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Di sana hujan tadi sore, enggak?
1: Hujan deras banget.
0: Deras banget.
1: Iya, lama lagi.
0: Oh, kok?
1: Iya, tapi syukurlah hujan.
0: Iya, emang lagi diharap-harap kalau iya, hujan.
1: Iya, udah lama panas kan?
0: Iya, biar ini adem.
1: Ini hujan juga. Kita jam setengah tiga.
0: Nah, tiga sampai?
1: Hampir jam setengah, apa ya, setengah lima lah.
0: Oh.
1: Lumayan lama.
0: Lama berarti sini kok sebentar ya? Kalau di sini malah sebentar.
1: Sebentar ya?
0: Iya.
1: Enggak deras juga.
0: Ya, enggak terlalu deras sih.
1: Oh,
0: tapi basah juga sih.
1: Di sini dong.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Di sana yang banyak, di sini yang dikit dong.
1: Iya benar. Tapi tadi sisanya ada sebagian di daerah lain ada yang enggak hujan.
0: Iya malahan enggak hujan.
1: Cuma gerimis melanda hati.
0: Oi. Oh, emang hujannya masih hujan lokal sih.
1: Iya. Tapi mungkin belum kebagian ya.
0: Belum. Masih disimpan dulu air hujannya.
1: Iya.
0: Lagunya
1: Kang Mas.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Lagunya mau apa ya? Mega Mendung.
0: Mega Mendung.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Buatnya Kang Mas Eki sama siap. Siap selalu ya.
0: Baik.
1: Semangat.
0: Siap.
1: Buat yang barusan turun dari Amerika Sang Muda.
0: Iya.
1: Baru anu tuh kemarin berapa hari kemarin di Telan Alam.
0: Oh, di Telan Alam. Udah kayak lagunya Elvis Sukaisi sih.
1: Kali kan gara-gara hujan ini timbul lagi dia.
0: Wah, itu.
1: Iya, timbul.
0: Kalau musim kemarau hilang lagi.
1: Hilang. Dia kan disiram sama air hujan.
0: Oh, makanya keluar.
1: Iya, keluar.
0: Bisa aja kan kemarin. Masyaallah, masyaallah.
1: Lanjut ya.
0: Oke, silakan.
1: Buatnya Rudi Balam Limi Kodi juga Mbak Lagi Purnama Wati Upa Imanya juga Mbak Lagi Kata Butet Pak Jal Bang Tamre Mbak Aju Kadi KS Waknya Anita Pina Waknya Bang Andi Cakara Winata Bang Jul Waknya Putra Pati juga Waknya Cakra Kenaila Ajen juga Mbak Trisila Mbak Solia nya Kak Sule, Bang Kak Disa Dewa juga.
0: Iya.
1: Awannya Mbak Yani, Bu Yani Bunda Imeti, Bunda Yati juga. Aura Cinta Pelima, Pero.
0: Iya.
1: Mbak Nyandek Liba Adula Mbak Sawan, Mas Putra Pula Kijang, Bang Musik Lusli juga. Semar Bang Simon juga.
0: Iya.
1: Kijan.
0: Iya.
1: Mbaknya Puja Kesuma, Mbaknya Topan. Mbaknya semuanya ajalah.
0: Siap.
1: Lagunya ada Kang Mas?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu ya Kang Mas Eki ya.
0: Baik.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kang Amar yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Tetap bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang, termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.

0: apresiasi budaya kita.
1: Campur Sari Dados.
2: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang terus setia bersama Perempat Jambi. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita. Tentunya untuk apresiasi budaya kita, kami cukupkan sampai di sini ya. Untuk yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti ke formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kita akan nikmati lagu-lagu Jawa. Tetap bersama Perempat Jambi. Nah, gitu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

berada. Tentunya bagi kati-kati yang masih bersama Perempat Jambi, kami ucapkan selamat malam. Dan juga untuk kati-kati yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Baik, untuk kanti-kanti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mau menuju tempat tujuannya masing-masing, yang perjalanannya jauh maupun yang dekat ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga untuk kanti-kanti yang saat ini sedang tugas malam, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta, juga untuk kanti-kanti yang masih berniaga di luar sana ya, tetap semangat, semoga hasilnya lebih baik ya.

ngeronda atau bertugas di pos-pos penjagaan. Oke, semoga selalu aman dan kondusif ya. Baik, ganti-ganti, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, kendaraan Anda ya, biar aman, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan lagu untuk menemani ganti-ganti yang tentunya belum bisa beristirahat.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Rabu di 22 Juli 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

minta duit.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyebut ajang pameran dapat memperkuat pariwisata Indonesia terutama dalam industri makanan dan minuman serta keramah-tamahan atau hospitality. Widianti mengatakan bahwa pengembangan sektor tersebut menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan sekaligus memperkuat daya saing destinasi Indonesia di pasar global. Sektor pariwisata di Indonesia sendiri kini tengah menawarkan pengalaman dan kualitas layanan yang berkualitas dalam gastronomi. Bidang yang juga sedang dikembangkan menjadi sebuah aset strategi dalam memperkuat citra wonderful Indonesia. Di mana data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan perekonomian Indonesia pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan atau years on years. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14%, sementara konsumsi pemerintah meningkat 21,81%. Sementara itu, Direktur Portfolio Food and Hospitality Indonesia 2026, Meisa Stefani menambahkan bahwa pameran berkembang menjadi platform bisnis internasional yang menghubungkan pelaku industri dari berbagai negara dengan produsen dan pelaku usaha Indonesia. Di mana pameran diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan mendorong kemitraan strategis yang akan meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus memperluas perannya dalam rantai pasok global. Demikian saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah, bertemu lagi kita untuk edisi hari ini di Perempat RRI Kanti-Kanti ya, di Halo Jambi. Dan seperti biasa, Kanti-Kanti, saya dak dewean, saya ada kawan. Tentunya ditemani sama Bang Arsal, Kanti-Kanti ya, di Perempat RRI Jambi. Kita lanjut ke Halo Jambi, Kanti-Kanti, yang tentunya menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kanti-Kanti, dan juga berbagai informasi kita di edisi hari ini sampai ke jam 9, Kanti-Kanti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti ya.

Ya, Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Ganti-ganti untuk edisi hari ini. Ya, waktu kita sudah 16 menit Ganti-ganti ya, dari jam 6 pagi, dan di luar sana juga sudah mulai berangsur-angsur terang Ganti-ganti ya. Kalau tadi kan masih gelap ya, dan saat ini sudah mulai berangsur-angsur kelihatan terang Ganti-ganti. Kemudian juga lampu-lampu yang ada di perkantoran sudah mulai dimatikan ya, lampu-lampu jalan juga demikian Ganti-ganti ya, karena tentunya akan berubah dan akan diterangi oleh sinar matahari. Semangat pagi buat Ganti-ganti, sudah ketemu di Rabu lagi, tinggal 2 hari lagi Ganti-ganti ketemu akhir pekan ya, besok udah Kamis, besok Lusa Jumat Ganti-ganti. Nah, biasanya Jumat juga ada yang WFA, ada yang masuk kantor Ganti-ganti ya, jadi bergiliran. Nah, kalau soal WFH Ganti-ganti, tentunya bisa meningkatkan kinerja kita juga, walaupun kerjanya mungkin dari rumah Ganti-ganti ya. Tapi kalau kerja jarak jauh atau remote work itu berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental Ganti-ganti dalam jangka panjang, terutama pada pekerja yang tinggal sendiri gitu ya. Dan menurut hasil penelitian terbaru juga mengatakan demikian Ganti-ganti ya. Iya, di mana melansir dari laman Psikologi Today Ganti-ganti bahwa penelitian menganalisis data lebih dari 500 ribu orang dewasa nih Ganti-ganti ya di Amerika Serikat, dengan membandingkan pekerja pada pekerjaan yang dapat dilakukan secara jarak jauh dan pekerjaan yang mengharuskan kehadiran secara langsung Ganti-ganti ya. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja remote itu rata-rata menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih lama sendirian setiap hari jika dibandingkan pekerja non-remote Ganti-ganti ya. Nah, kondisi ini diikuti peningkatan tingkat tekanan psikologis, kemudian depresi, kecemasan, dan juga rasa kesepian Ganti-ganti ya. Ya, namun studi ini juga menemukan bahwa dampak negatif kerja jarak jauh itu tidak dialami oleh seluruh pekerja Ganti-ganti ya. Iya, di mana pekerja remote yang tinggal bersama keluarga itu tidak mengalami peningkatan tekanan psikologis maupun waktu menyendiri secara signifikan. Tapi sebaliknya nih, Ganti-ganti, pekerja yang tinggal sendirian itu tercatat lebih banyak menghabiskan waktu sendirian dan mengalami peningkatan tekanan psikologisnya. Ya, dan penelitian ini juga menunjukkan pekerja yang baru beralih ke sistem kerja remote itu belum mengalami peningkatan gangguan kesehatan mental. Dan temuan ini pun mengindikasi bahwa dampak tersebut cenderung muncul setelah kerja jarak jauh dijalani dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Iya, ganti-ganti kemudian juga berkurangnya interaksi sosial itu diduga menjadi salah satu faktor juga nih ganti-ganti ya yang berkontribusi terhadap memburuknya kesehatan mental pada pekerja remote yang tinggal sendiri gitu ya. Dan meskipun demikian ganti-ganti kerja jarak jauh tidak selalu berdampak negatif. Dan kalau mengutip dari laporan NeuroBridge, pekerja neurodivergen termasuk penyandang autisme dan attention deficit disorder atau ADHD itu justru menganggap kebijakan kembali bekerja penuh di kantor sebagai salah satu sumber stres ganti-ganti ya. Ya, dan sistem kerja fleksibel maupun hybrid itu dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai bagi sebagian pekerja neurodivergen yang karena interaksi sosial secara tatap muka tidak selalu memberikan pengalaman yang positif.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi edisi hari ini, Ganti-Ganti ya. Waktu kita terus beranjak, Ganti-Ganti, dan saat sekarang sudah 35 menit, Ganti-Ganti ya, dari jam 6 pagi. Ya, dan untuk yang baru saja bergabung di sini, selamat pagi, Ganti-Ganti, semangat pagi buat semuanya. Jam-jam segini, jam-jam kita memang agak-agak sibuk ya, karena memang kita punya kegiatan masing-masing. Di samping itu kita juga mempersiapkan anak-anak yang juga akan berangkat sekolah, Ganti-Ganti ya. Agak ribet sih biasa ya, apalagi misalnya ini kan tahun ajaran baru nih, Ganti-Ganti ya, anak-anak yang baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya nih, Ganti-Ganti ya. Jadi sedapat mungkin kita yang ngantar juga jangan sampai telat ya, kasihan, Ganti-Ganti ya. Dan kita pun jangan sampai telat datang dan masuk kantor, Ganti-Ganti ya. Iya, di satu informasi lain, Ganti-Ganti, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penyerapan susu produksi peternak dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dan komitmen itu, Ganti-Ganti, diwujudkan melalui pembangunan peternakan sapi perah terpadu PT Global Dairy Bersama atau GDB di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ya, di mana peternakan modern yang dibangun di atas lahan seluas 710 hektar itu memiliki kapasitas hingga 30 ribu ekor sapi perah, Ganti-Ganti ya. Dan kawasan ini ditargetkan mampu memproduksi sekitar 180 ribu ton susu segar per tahunnya atau sekitar 18% dari total produksi susu segar nasional. Beliau juga mengatakan bahwa pembangunan peternakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada susu sesuai arahan Presiden Prabowo, Ganti-Ganti ya. Nah, selain itu meningkatkan produksi, proyek itu juga diharapkan mendorong kesejahteraan peternak dan mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Ya, dan terakhir, menurut Amran, kebutuhan susu nasional diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi masyarakat dan juga pelaksanaan program MBG, di mana pada tahun 2029 kebutuhan susu nasional diproyeksi mencapai sekitar 8,5 juta ton.

0: ondel-ondel. Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Halo? Ya, Bu, ada apa?
3: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mengatakan pihaknya akan membuka lelang pita frekuensi 900 MHz pada akhir tahun 2026 serta tengah mengkaji lelang pita frekuensi 3,5 GHz. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengungkapkan rencana tersebut tepat setelah mengumumkan rampungnya seleksi penggunaan pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Adapun 900 MHz merupakan pita frekuensi yang dikembalikan perusahaan telekomunikasi XL Smart setelah entitas tersebut berdiri dari penggabungan usaha antara tiga perusahaan.